1,4 triliun rupiah, teman Pro 2. Selain ini masih ada kabar lagi dari bursa transfer musim panas. Kira-kira siapa ya yang pindah kemana, teman Pro 2? Jangan kemana-mana, stay tune terus di 97,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau Don kotnya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Baik lagi di Spada, teman Pro 2 masih barengan sama Adit. Dan kita masih ngebahas bursa transfer musim panas di dunia sepak bola ya, teman Pro 2. Selanjutnya ada kiper timnas Jepang, Zion Suzuki, yang mencetak sejarah setelah resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar klub Liga Inggris Aston Villa ya, teman Pro 2. Suzuki sendiri telah teken kontrak selama 5 tahun bersama Villa hingga 2031. Dan ini dilansir dari Football Italia. Villa sendiri menebus kiper utama timnas Jepang ini dengan nilai transfer 35 juta euro, teman Pro 2. Kepindahan ini membuat Suzuki mencetak sejarah sebagai kiper pertama asal Asia yang bermain di Liga Inggris. Selain itu, Suzuki juga merupakan pemain pertama dari benua Asia yang berseragam Aston Villa, teman Pro 2. Suzuki juga mengaku bahagia bisa bergabung dengan Villa. Pemain kelahiran Amerika Serikat itu juga menilai Aston Villa adalah klub yang tepat untuknya. Dan katanya ya, teman Pro 2, antusias banget dan bahagia banget bisa memulai perjalanan baru ya, terutama perjalanan pertamanya di Liga Inggris. Selain Suzuki, Villa juga merekrut pemain asal Italia, Matteo Ruggeri, di mana bek serba bisa ini didatangkan dari klub Spanyol Atletico Madrid, teman Pro 2. Ruggeri juga pernah meraih gelar Liga Eropa bersama Liga Eropa ya bersama Atalanta tahun 2024. Ia juga merupakan jebolan akademi Atalanta yang kemudian pindah ke Atletico pada musim lalu. Wah, seru banget ya. Kalau ngikutin bursa transfer pemain ya, teman Pro 2, yang ini andalan di klub ini tiba-tiba pindah kemana gitu ya. Terus juga ada yang isunya dia bakal pindah ke klub ini tapi menjelang penutupan bursa transfer tiba-tiba ditikung tim lain ya, tiba-tiba bergabung sama tim ini. Wah, selalu seru ya, teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih di sini, teman Pro 2, masih barengan sama Adit sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti hanya di Spada, alias selamat.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: it gonna be? Sparta!
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Dari King MU, teman Pro 2, rasanya kayak ada yang kurang ya kalau kita bahas sepak bola tapi nggak bahas King MU, teman Pro 2. Ini dikabarkan sedang melakukan pendekatan ya untuk membeli ya, atau kemungkinan mendatangkan gelandang asal Brighton Hove Albion, teman Pro 2, Carlos Baleba, yang mana saat ini masih dalam proses negosiasi. Dan kalau udah ngelihat postingannya dari Fabrizio Romano sih kayaknya udah semakin dekat ya, teman Pro 2. Nah, mengutip dari ESPN sendiri, ini MU katanya sudah menghubungi Brighton untuk tahu harga Baleba ini, teman Pro 2 ya. Dan katanya ini Brighton memasang harga tinggi, teman Pro 2. Sekitar 100 juta pound sterling atau kalau tukar ke dolar Amerika Serikat ini sekitar 136 juta dolar ya, teman Pro 2, untuk pemain timnas Kamerun ini. Dan Baleba sendiri, teman Pro 2, saat ini berusia 22 tahun ya, dan juga udah bermain bersama dengan klub Brighton dari tahun 2023 dan juga udah mencatatkan 92 pertandingan di Liga Inggris, teman Pro 2. Ini akan jadi transfer penting ya untuk MU, karena MU sendiri udah berhasil mendatangkan Andre Santos dari Chelsea dan juga Yuri Tielemans dari Aston Villa. Dan kalau benar-benar nanti Baleba berhasil didatangkan juga, ini persaingan di sektor gelandang akan semakin seru ya, teman Pro 2, dan akan membuat kedalaman skuad makin dalam gitu. Jadi apalagi MU ini minggu depan musim ini akan bermain di Liga Champions, jadi memang butuh banyak sekali amunisi ya, teman Pro 2. Selain mengincar Baleba, ternyata teman Pro 2, MU juga akan kabarnya mendatangkan bek kiri baru. Nah, siapakah bek kiri baru ini ya, yang tentunya akan memberikan persaingan bagi Luke Shaw, dimana pembuktiannya sendiri MU akan memulai Liga Inggris pada pekan ini, teman Pro 2, bertandang ke markas klub Promise to Hull City ya, pada hari Sabtu nanti nih, teman Pro 2. Kita tunggu aja sepak terjangnya dan juga kabar transfernya ya, apakah berhasil mendatangkan pemain baru lagi ataukah seperti apa ya, teman Pro 2, menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2026. Teman Pro 2, kamu masih di sini bareng sama Adit ya di Spada. Dan nanti Adit bakal balik lagi tentunya dengan informasi-informasi lainnya.

0: Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
3: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrack. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastrack terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastrack. BPR Triastrack memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastrack terdekat. Hubungi nomor

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mengupdate informasi cuaca hari ini, teman Pro 2 ya, yang akan disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Kertajati. Ini dia informasi cuaca hari ini untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Kamis 20 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%, untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori sedang. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Kami sampaikan ya untuk Kak Ana Kania dari BMKG Kertajati, teman Pro 2. Dan itulah tadi untuk informasi cuaca hari ini, wilayah Cirebon dan sekitarnya, tanggal 20 Agustus tahun 2026.

0: Info Rindang, ringan tapi nendang.
1: Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih di Spada barengan sama Adit. Dan kali ini Adit gak sendirian ya teman Pro 2, karena di studio

0: karena kita juga masih dalam suasana kemerdekaan. Betul. Ya, masih di bulan Agustus. Ini juga masih anget-angetnya ya. Kemarin kita habis merayakan 17-an. Betul. 17-an. Oke. Okay. Nah, Fuji dan Sabila ngomongin soal merdeka pendidikan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, menurut kalian ya, apa sih yang mungkin ada di benak kalian saat pertama dengar merdeka pendidikan?
2: Kalau dari aku dulu.
0: Boleh.
2: Dari aku dulu. Boleh. Ya. Kalau dari aku, merdeka pendidikan ya, lebih ke kebebasan sih ya. Cuman dalam artian kebebasan dalam berkembangnya tuh buat diri kita sendiri gitu loh. Okay. Bukan bantuan dari orang-orang. Mungkin kayak kita mengalami transisi dulu ya, apalagi Sabil dari baru semester 2 gitu. Baru mengalami transisi nih dari SMA ke kuliah. Pasti kan banyak banget perubahannya. Nah, menurutku itu bentuk dari merdeka belajar sih. Kayak kita di kuliah itu ya, kita bebas untuk mengekspresikan diri kita. Okay. Bagaimana caranya kita berkembang.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau Sabil gimana?
3: Kalau menurut aku pribadi, kalau misalkan merdeka pendidikan itu, setiap anak memiliki haknya masing-masing di dalam sebuah pendidikan. Uh-huh. Dimana kita tuh, yang kakak bilang itu, kita memiliki kebebasan. Kalau misalkan dulu itu kan hanya mendominankan laki-laki. Sedangkan sekarang ini kan di pendidikan itu dibolehkan untuk para perempuan.
0: Oh, emansipasi gitu. Wanita ya.
3: Yeah. Betul sekali.
0: Oke, nah tadi menarik soal transisi dari SMA terus ke kuliah. Sekarang kuliah bisa lebih merdeka katanya, bisa lebih memilih, lebih mengeksplor.
3: Betul.
0: Apa yang kalian rasakan transisi itu ya, mungkin dari SMA ke kuliah, apa sih yang paling beda?
3: Coba, kalau aku pribadi yang beda itu satu adalah pola pikir.
0: Oke.
3: Dimana kalau misalkan dulu itu masih mengikuti gaya pertemanan. Kalau di circle SMA
0: ya. Iya, ikut-ikutan teman. Eskul teman ikut apa, ikut apa gitu ya.
3: Sekali. Sedangkan di sini kita itu diwajibkan untuk berpikir kritis.
0: Oke.
3: Okay. Dimana kita membangun jati diri kita sendiri dengan pola pikir yang kita mempunyai. Kita mengembangkan diri kita yang tadinya tidak mengerti apa-apa menjadikan mengerti apa-apa gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Fuji?
2: Kalau dari aku mungkin perubahannya dari kita yang kayak di SMA itu banyak banget aturan yang kayak ketat banget. Kita masuk jam 7 sampai jam 3 kita pulang gitu kan. Tapi kalau di kuliah kayak kita ya bebas santai aja okay. Gitu kayak malah kita yang ngejar-ngejar dosen.
3: Betul,
2: ya. Itu sih perubahannya.
0: Oke, okay, jadi berarti merdeka versi kalian gitu ya?
2: Iya.
0: Jadi terserah kita gitu.
2: Terserah
0: ya.
2: Kita.
3: Iya. Okay. Karena kita memiliki hak untuk kebebasan.
0: Oke, oke. Nah, tapi ini kan di momen kemerdekaan ini juga ternyata di apa ya, kalangan netizen masih banyak yang bilang katanya kita tuh sebenarnya belum merdeka ya sih, kayak banyak yang bilang gitu kan,
3: banyak
0: di kolom komentar. Yeah. Ngapain kayak ngerayain
2: kemerdekaan.
0: Sebenarnya kan kita belum merdeka.
2: Betul.
0: Nah, setuju nggak sih, dan apa pendapat kalian soal itu?
2: Kalau dibilang, kalau misal
0: kalau kalian sendiri yang merasa udah merdeka belum sekarang?
3: Kalau aku pribadi merasakan dari berkembangnya pendidikan dari dulu ke sekarang sudah cukup, untuk merdeka.
0: Ya.
3: Tapi masih banyak beberapa dari fasilitas pendidikannya sendiri mungkin untuk beberapa mahasiswa atau anak-anak di luar sana untuk dikembangkan lagi.
0: Oh, betul, dikembangkan lagi ya. Gitu.
2: Karena menurutku kemerdekaan kita tuh bukan dari segi pendidikan ya.
3: Betul.
2: Karena dari segi pendidikan tuh mungkin masih banyak lingkungan-lingkungan atau kota-kota yang terpencil yang belum merata pendidikannya.
3: Betul.
2: That's why kenapa aku bilang bahwa mungkin Indonesia merdeka itu cuma sebagai simbolisnya saja gitu. Tapi ketika kita melihat dari segi pendidikan gitu ya, Indonesia belum merdeka gitu. Karena masih banyak loh orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.
3: Betul
2: gitu.
3: Sekali.
0: Berarti ini ya, tergantung akan seperti apa nih dikembangkannya pendidikan-pendidikan ini, terutama di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau.
3: Masih
0: masih terpencil gitu ya.
3: Terpencil-pencil.
0: Oke, nah kalau misalnya ngomongin merdeka pendidikan, tadi juga katanya ini adalah momen di mana mahasiswa bebas memilih jalannya sendiri, ya kan, memilih apa yang mereka kejar gitu kan.
3: Betul.
0: Tapi apakah dengan bebas ini artinya tidak terarah atau seperti apa?
2: Kalau dibilang tidak terarah enggak ya, karena mungkin dosennya juga akan mengarahkan ketika kita meminta arahan gitu loh.
3: Okay.
2: Jadi merdeka kebebasannya tuh dalam artian kita bisa memilih gitu, kita mau ke jalan yang mana gitu loh.
3: Jadi kita tidak terlalu pada posisi yang

0: tadi ya tidak teratur gitu.
1: Betul. Kalau misalnya dibilang tidak teratur, tidak ya.
2: Ada aturannya.
1: Ada aturannya. Cuman memang lebih bebas saja ya. Kita lebih dalam berekspresi kita lebih bebas gitu. Apalagi di dunia hukum kita harus belajar speak up ya. Gitu.
0: Public speaking harus speaking.
2: Gitu. Wah, seru nih. Kalian kan mahasiswa Fakultas Hukum.
1: Betul.
2: Ya. Nah, gimana tuh? Tadi kan speaking apa yang harus disampaikan, yang harus diutarakan tuh apa?
1: Kita kayak berani
0: bersuara,
1: ya,
0: berani bersuara, berargumen. Jangan takut untuk jika mempunyai pendapat, jangan takut untuk memendamkan pendapat tersebut.
1: Ya, betul.
0: Kita harus mempunyai keberanian untuk bersuara.
1: Nah, gitu.
2: Oke. Ada gak sejauh ini pengalaman kalian, ini kan Sabil semester 2 ya, terus juga Fuji udah semester 5. Pengalaman soal berpendapat gitu, mungkin di lingkungan kampus pernah ngapain atau pernah ikut demo mungkin kalian?
1: Demo sih aku enggak.
0: Pribadi belum.
2: Oh, belum.
1: Ya, belum.
0: Aku pribadi belum. Karena masih semester 2 juga dan belum tertarik untuk hal-hal tersebut.
2: Oh, berarti semester depan mau ya?
0: Kurang tahu.
1: Akan direncanakan berikutnya.
2: Tapi di kampus ikut apa? Ikut
0: aku organisasi.
2: BEM?
0: Bukan, aku organisasi GEMCC kebetulan.
2: Apa tuh?
0: Seperti kita belajar di situ tentang persidangan persidangan kita di situ mempelajari kayak berkas-berkas, terus dipelajari tentang simulasi sidang bagaimana gitu. Sebelum masuk resmi menjadi anggotanya juga kita ada tesnya sendiri dan dibagi di situ, kayak seperti kalau misalkan bercita-cita nih menjadi jaksa, kita bisa di situ untuk mempelajarinya, pengacara, hakim, dan lain-lainnya.
2: Udah jadi ada role-nya dulu di situ ya.
0: Betul, kita mempelajari dasar-dasarnya dulu.
1: Lebih ke praktek ya.
0: Iya, betul, gitu, betul.
2: UKM kah itu berarti?
1: Atau
0: UKM
2: kan? UKM ya?
0: Iya, atau organisasi.
2: Organisasi ya, tetap ya.
0: Betul.
2: Kalau Fuji tadi ikut komunitas apa?
1: Iya, NGL, Next Gen Law. Mungkin banyak ya berseliweran di Instagram gitu. Banyak Next Gen Law yang selalu up to date di Instagram.
2: Iya. Itu komunitas di kampus berarti?
1: Iya, komunitas di kampus.
2: Anggotanya teman-teman kuliah juga?
1: Teman-teman kuliah, kita anggotanya lebih banyak semester 5 sih, sama Bapak, sama Pak Rio.
2: Oh iya. Kebetulan hadir di studio juga Pak Rio.
1: Iya.
2: Cuma gak in-frame ya. Oke, ngapain biasanya kegiatannya, Budi?
1: Kita paling ini sih, kayak kalau misalkan kita bantu-bantu FH untuk branding gitu.
2: Oke, pemasaran.
1: Ya, pemasaran, marketing kita.
0: Oke.
1: Okay. Terus kayak paling sosialisasi hukum dari sosial media, karena menurut kita gitu ya, belum banyak orang yang mensosialisasikan hukum gitu. Karena banyak yang enggak tahu tentang hukum, tapi mereka lebih paham hukum daripada kita gitu.
2: Wow.
1: Jadi menurutku sosialisasi hukum itu penting banget ya, karena semua orang harus paham hukum sih, kayak gitu. Karena apalagi di Indonesia sekarang banyak banget hukum yang tidak stabil ya, yang tidak lurus-lurus aja gitu. That's why kenapa kita menggunakan media sosial untuk bersosialisasi hukum.
2: Oke, ini menarik sih ya. Harus mensosialisasikan hukum. Sesederhana apa? Paling gampangnya?
1: Kita kayak kalau misalkan banyak mungkin orang yang gak berkesempatan untuk berkuliah ya di hukum gitu ya, di Fakultas Hukum gitu. Terus kita mempelajari, kita bilang ke audiens kalau misalkan hukum tuh ada dua loh, ada hukum perdata sama hukum pidana. Ya, sesimpel itu sih kita mempelajarinya. Tapi dengan cara yang Gen Z banget.
2: Oh, caranya. Karena kan di mata orang awam ya, ini aku juga yang bukan anak hukum. Kadang kalau dengar Fakultas Hukum, mahasiswa hukum tuh udah pikirannya kayak pasal-pasal gitu-gitu, udah pusing di situnya.
0: Nah, padahal tidak.
1: Fun fact.
0: Kita kalau misalkan pasal-pasal itu ada waktunya untuk dipelajari.
2: Okay.
0: Tidak semuanya, tergantung mata kuliah yang dipelajarinya apa. Jadi buat teman-teman semua Pro 2 yang pusing mau masuk hukum gitu, Fakultas Hukum, bingung kayak aduh nanti pelajarinnya pasal-pasal, nanti hafalan-hafalan
1: banget gitu.
0: Itu jangan khawatir banget ya, karena itu tidak semuanya kita harus pelajari tentang pasal-pasal aja. Banyak hal yang bisa kita pelajarin. Kita bisa praktekin juga di kehidupan sehari-hari, karena banyak yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari mengenai pasal-pasal mengenai hukum ini, bukan cuman hanya pasal-pasal saja.
2: Oke, jadi luas ya ternyata yang nggak
1: cuma
2: sekadar pasal-pasal itu ya.
1: Jadi jangan overthinking duluan kalau misalnya teman-teman pro 2 mau masuk fakultas hukum tapi aduh aku nggak bisa menghafal,
0: aku bingung
1: nanti aku harus hafalin buku KUHP yang banyak banget, buku KUHP yang banyak banget gitu. Tapi enggak, kita enggak selalu tentang pasal ya, banyak yang kita pelajari.
2: Oke. Nah, ini sebelum lanjut ya, aku mau tahu dulu, kalian cita-citanya jadi apa? Kenapa masuk fakultas hukum?
0: Aku pribadi awalnya itu ingin masuk fakultas hukum karena ingin menjadi pengacara.
2: Pengacara,
0: gitu, advokat. Okay. Okay. Kebetulan sekali aku makanya libur semester 2 ini aku pribadi ambil magang mandiri
2: di mana?
0: Advokat di namanya boleh disebut?
2: Boleh.
0: Okay. Nama tempatnya itu WRWP di Arjawinangun.
2: Oh, di Arjawinangun.
0: Betul sekali. Aku magang di situ untuk mempelajari lagi, mendalami lagi bagaimana caranya untuk menjadi advokat untuk bisa berdampingan dengan korban dan pelaku, jadi tidak memihak kemanapun, melainkan ke klien itu bagaimana caranya, cara pembuatan surat-surat, cara kita menjadi apa ya, memberikan kepercayaan, gimana caranya supaya klien ini percaya kepada kita, gitu. Jadi saya nanti tidak akan kaget lagi kalau misalkan di semester-semester selanjutnya mungkin atau sudah lulus dari fakultas hukum ini mengambil sekolah advokat kan, jadi tidak takut lagi.
2: Udah ada gambaran ya,
0: betul, udah ada gambarannya, udah ada. Oh nanti kedepannya kayak gini. Oh ternyata udah dipelajarin ya, tinggal dikembangin aja.
2: Oke,
0: gitu.
2: Wah biasa ya. Kalau Puji?
1: Kalau aku cita-citanya aku mau jadi hakim sih. Ya karena menurutku kayak itu udah tahap akhir banget ya. Maksudnya kita sebagai harus benar-benar lurus banget ya, kita harus mementingkan hak asasi manusia di situ. Kita harus adilnya tuh benar-benar ya keadilan gitu loh. Kayak benar-benar akhir dari hukum tuh kayak di hakim gitu. Kalau aku sekarang lagi magang di kejaksaan sih sebetulnya. Agak melenceng dari
2: cita-cita.
1: Aku di Kejaksaan Sumber,
2: Kabupaten
1: Cirebon.
2: Wah, seru ya. Kalau aku juga cita-citanya jadi hakim, tapi hakim Irfan.
1: Irfan hakim. Boleh.
2: Jadi presenter kan. Oke, nah kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi teman Pro 2, ini makin seru obrolannya ya. Jangan kemana-mana, hanya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Itu juga 5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu masih di Spada, teman Pro 2 masih barengan sama Adit dan teman-teman dari Fakultas Hukum UGJ.
4: Halo lagi.
5: Hai.
3: Ada Fuji dan Sabila. Kita juga masih ngobrolin soal Merdeka Pendidikan ya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dengerin di radio di 97,5 FM atau yang lagi nonton live YouTube kita di RRI Cirebon, boleh yang mau nanya, yang mau salam-salam boleh ya, silahkan tulis aja di live chat, nanti Adit bantu bacain ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut ngobrolin Merdeka Pendidikan ya teman Pro 2. Nah, Merdeka Pendidikan, Merdeka Belajar ya. Kalian memilih jurusan yang kalian impikan, yang saat ini sedang dijalankan nih. Ada gak pengalaman yang mungkin seru ya, atau bisa dibagi ke teman Pro 2 tentang pembelajaran di fakultas kalian yang kayaknya kalau saya ngelihat kalian berdua ini happy.
4: Ada sih,
3: pengalaman yang seru dan kayaknya bisa ngajak teman-teman untuk kayak masuk ke Fakultas Hukum juga.
4: Oke, mungkin dari Kak Fuji dulu.
3: Apa yang paling seru gitu?
5: Apa ya? Kemarin aku ikut ini seminar internasional dari UGJ yang tahun kemarin, Cirebon Annual ya. Itu seru banget sih menurut aku, experience-nya dapat banget karena kita jadi presenter untuk mendemokan ya bahasanya, tuh mempresentasikan tentang hukum gitu. Itu seru banget sih. Kadang-kadang harus coba, mungkin itu akan selalu ada ya setiap tahunnya di Fakultas Hukum. Gitu.
3: Internasional ya?
5: Yes.
3: Siapa waktu itu ininya, pembicaranya?
5: Waktu itu pembicaranya dari luar banyaknya gitu. Tapi itu kayak by Zoom sih ya.
3: Okay.
5: Cuman emang itu selalu ada setiap tahun, itu yang ngadain Fakultas Pascasarjana, Sekolah Pascasarjana. Cuman itu untuk semua ini, untuk semua fakultas bisa ikut gitu.
3: Oke. Itu salah satu experience yang menurut Puji seru
5: sangat
3: banget ya.
5: Sangat seru sekali.
4: Kalau aku gabung ke organisasi tersebut.
3: Organisasi yang tadi ya, yang ada
4: bermain
3: jadi jaksa.
4: Karena di situ mempelajari sekali persidangan itu kayak gimana. Buat teman-teman juga yang masih ragu untuk masuk ke Fakultas Hukum, tidak akan ragu lagi kalau misalkan udah ada di Fakultas Hukum tersebut.
5: Dan by the way, itu bisa, kita bisa coba pakai baju jaksa, pakai baju hakim. Itu beneran kita pakai bajunya.
3: Selain tahu yang di sosial media yang kayak jaksa cantik gitu yang pakai.
5: Iya,
3: sebenarnya mahasiswa ya, sebenarnya.
5: Iya,
3: betul. Cuma pakai baju jaksa gitu ya.
4: Betul.
3: Jaksa cantik.
5: Mejanya juga meja sidang beneran.
4: Jadi ruangan sidangnya itu benar-benar seperti di ruangan sidang.
5: Iya, gitu. Terus kita pelajarin kasposnya juga.
3: Apa
5: ya
3: tuh?
5: Kita pelajarin kasus posisinya. Terus mereka kayak belajarnya kayak role play. Jatuhnya gitu kan.
3: Itu ya salah satu yang serunya ya. Oke, nah kalau ini, kalau mata kuliah favorit kalian di Fakultas Hukum apa? Kalian
5: apa ya?
3: Apa? Sukanya
4: karena
3: hukum
4: aku...
3: apakah? Atau apa? Kenapa? Coba Sabil dulu.
4: Karena aku masih semester 2, baru naik ke semester 3, belum keluar juga SKS-nya. Mata kuliah yang paling aku sukai itu adalah hukum Islam.
3: Hukum Islam.
4: Iya. Kenapa? Karena di situ karena emang udah dipelajarin juga dari sekolah dasar kan, Islam-Islam itu kayak gimana, ternyata ada juga hukum Islam dikembangin lagi di Fakultas Hukum ini. Terus mata kuliah selain itu tuh yang aku sukain adalah mata kuliah hukum itu negara.
3: Hukum negara.
4: Iya.
3: Negara mana yang dipelajari?
4: Negara Indonesia, Indonesia tentu saja. Tidak mungkin Turki.
3: Okay,
4: mungkin dari Kak Fuji, mata kuliah apa?
5: Kalau aku sukanya hukum perdata ya kalau di kampus, karena
4: semester 5 karena sudah masuk
5: hukum perdata gitu. Karena kita di situ mempelajari masalah manusia sama manusia gitu loh. Cuman fun fact, kalau waktu aku kan pernah magang ya di pengadilan negeri gitu. Waktu semester 2. Dan ternyata kalau misalkan secara beracara ya, menurutku lebih lebih seru itu kasus-kasus hukum pidana gitu.
3: Oh iya.
5: Iya, apalagi kalau misalnya lagi pembuktian, karena menurutku itu sangat-sangat seru ya, karena kita ngelihat berbeda sudut pandang
3: tegang
5: dari satu saksi. Tegang banget. Apalagi menurutku kayak
4: panas
5: yang
4: iya,
5: yang pas ya pembuktian itu, karena mereka saling ngelempar-lempar pertanyaan gitu, dan mereka nyari-nyari kebenaran lah kayak gitu. Itu
4: gimana
5: seru
4: nih
5: banget
4: caranya
5: sih
4: buat bisa mereka itu mentok pemikirannya.
5: Iya betul, jadi kita benar-benar kayak ngelihat gitu loh, oh ternyata waktu sidang pidana itu tuh lebih seru banget karena
4: iya,
5: karena benar-benar kayak clue-nya tuh kita mencari petunjuknya tuh dari bukti-buktinya, nanti pertanyaan-pertanyaan dari saksinya gitu.
4: Betul.
5: Terus kita kayak ngerangkai pendapat sendiri gitu di otak, ini aslinya kayak gimana ya gitu, ternyata pembunuhannya bener atau enggak gitu. Contohnya kayak gitu.
3: Ya aku ada lihat-lihat kayak gini di film, biasanya di film-film gitu. Kamu nonton langsung berarti ya?
5: Iya, aku udah tahu lah. Wow, ternyata seru banget.
3: Seru di sini. Yeah.
5: Seru itu.
3: Tapi suka ada ini gak sih, ada detektif Conan gitu gak sih?
4: Nonton juga.
3: Kalau di persidangan itu ada gak? Detektif tuh apa sih kalau di...
4: Penyidik ya,
5: paling itu
4: polisi.
5: Dan rangkaiannya tuh hukum pidana tuh lebih ini, lebih banyak, lebih panjang juga. Itu seru banget karena menyangkut banyak instansi kan. Apalagi bisa kayak nyeret-nyeret instansi gitu-gitu, seru banget sih itu hukum pidana menurutku.
4: Apalagi kalau kasusnya udah dinaikin ke pengadilan tinggi.
5: Iya, kalau udah banding ya, itu seru banget. Apa makin ini ya, makin pusing ya,
4: makin ribet lagi nanti,
5: makin ribet lagi yang panjang.
3: Seru gitu banget. Nah ini kan yang disukainya ya, tapi ada nggak tantangannya di Fakultas Hukum sendiri yang kalian rasakan? Apa paling sulitnya apa? Tantangannya deh.
5: Nyusun legal opinion sih kalau aku.
3: Oh, boleh diceritain?
4: Nyusun apa?
5: Nyusun legal opinion.
4: Oke.
5: Gitu, karena kita harus mempelajari kasus posisinya dulu, kita harus mempelajari kayak apa ya, kenapa sih dia melakukan itu gitu. Terus nanti kita bikin pendapat sendiri, analisis sendiri. Nah itu kan paling susah ya menurutku, karena kita harus menganalisis sesuatu yang kita gak tahu nih kejadiannya. Betul, tapi kita udah punya kasusnya gitu, kita udah tahu gitu. Nanti kan susah ya untuk merangkai legal opinionnya, untuk merangkai opini-opini kitanya gitu.
3: Oke, kalau Sabil apa tantangannya?
4: Kalau aku pribadi tantangannya, karena aku masih semester 2 kan ya kak, belum banyak yang aku pelajarin. Tantangannya itu kayak itu ya, dari segi pertemanannya, adaptasinya kan, yaitu dari lingkup SMA ke kuliah itu kan berbeda banget ya. Susah banget buat aku pribadi jujur waktu masih semester 1 untuk beradaptasi dengan lingkungan yang oh ternyata kita harus sesuaikan jadwal itu dengan dosen loh. Kita nggak bisa sesuai dengan jadwal yang udah dikasih oleh pihak kampus tersebut itu. Paling adaptasinya aja
3: ya. Masih kerasa tadi masih masa transisi ya kalau Sabil ya. Oke, nah ini juga kita balik lagi ngomongin merdeka pendidikan.
4: Iya.
3: Soal hak warga negara.
4: Oke.
3: Ini kan warga negara kan pasti punya hak yang sama terkait pendidikan.
4: Betul.
3: Iya enggak sih?
5: Benar.
3: Nah,
5: benar banget.
3: Pendapat kalian?
4: Ya.
3: Nah, ini kenapa pendidikan itu penting dan kenapa warga negara ini punya hak atas pendidikan? Kenapa kayak udah biarin aja lah dia mah pinter-pinter buat dia, mau sekolah atau enggak terserah dia gitu. Tapi kenapa harus ada
5: merdeka pendidikan
3: gitu?
5: Karena menurutku gini ya, kalau misalkan pola pikir orang berpendidikan itu akan lebih, kita akan lebih tahu gitu loh bagaimana caranya orang-orang berpikir gitu secara kritis gitu. That's why kenapa kita harus berpendidikan gitu ya. Cuman makanya kenapa aku bilang bahwa di Indonesia ini pendidikan itu belum merdeka, karena masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan itu. Padahal sebenarnya harusnya kan pendidikan itu ditampung sama negara ya.
4: Betul.
5: Negara tuh harus memberikan hak warga negara untuk berpendidikan gitu kan. Tapi dari pendidikan SD, SMP, SMA aja tuh masih banyak loh SMA-SMA yang tidak
4: terjamin fasilitasnya
5: gitu.
4: Beberapa anak masih memiliki apa ya, tidak memiliki hak tapi tidak digunakan
5: ya,
4: haknya
5: gitu. Bahkan
4: karena,
5: kalau misalkan kita lihat ya dari banyak anak-anak atau remaja-remaja di Indonesia yang masih minim atas literasi gitu. Itu sih makanya kenapa aku bilang bahwa pendidikan di Indonesia itu belum merata ya,
4: karena itu
5: banyak orang yang belum merasakan gitu.
4: Ya itu
3: setuju. Nah terus juga kampus ya, menurut kalian peran kampus sendiri untuk menjadi ruang diskusi.
4: Betul.
3: Ya, ruang untuk menyampaikan kritik.
4: Ya.
3: Nah, menurut kalian sudah sejauh mana dan menurut kalian ngasih kebebasan gak sih ke mahasiswanya?
4: Sangat ngasih sih menurut aku, karena kita di situ benar-benar bisa bersuara sekali. Kita benar-benar bisa yang namanya mengembangkan diri kita menjadi diri kita pribadi. Jadi kita nggak seharusnya mencontoh menjadi orang lain gitu. Kita benar-benar bisa menjadi diri kita sendiri, di mana kita bisa loh yang namanya berpendapat sendiri. Okay. Gitu. Kita memiliki hak untuk bersuara sendiri. Gitu.
5: Ngasih ruangnya masih ruang banget ya,
3: masih ruang banget, ya.
5: Ngasih ruang banget. Karena kita di situ benar-benar apa ya, lebih ke kita bebas aja gitu. Misal kalau misalkan kita butuh sesuatu sama dosen, dosennya akan lebih welcome untuk kayak ayo nanti saya bantuin.
3: Gitu. Nah, ada nggak menurut kalian batas antara kebebasan dan melanggar aturan? Kayaknya ini karena terlalu bebas akhirnya dia udah nggak peduli aturan gitu. Ada ada batas yang harus disadari oleh teman-teman mahasiswa.
5: Ini ya, kalau misalkan di SMA gitu ya, kita guru tuh biasa selalu, ayo nilainya jangan sampai turun ya, nilainya gini-gini gitu. Akan selalu berisik tentang nilai gitu.
4: Betul sekali.
5: Kalau misalkan di kampus gitu, dosen-dosen tuh nggak yang melihat mahasiswa kayak gimana ya, nilainya tuh nggak, dosen tuh nggak yang maksa mahasiswa untuk dapat nilai yang bagus mereka tuh menyerahkan ke kita gitu. Kalau misalnya kita mau berkembang ya bagaimana caranya kita berkembang. Makanya aku bilang di awal bahwa Merdeka Pendidikan itu tentang bagaimana cara kita berkembang. Kayak gitu. Karena ya dari nilai aja kita aware sama diri kita sendiri sih. Lebih itu ya, lebih ke itu gitu. Lebih ke aware sama diri sendiri. Karena dosen gak akan memperhatikan banyak mahasiswa. Di kampus banyak sekali mahasiswa ya. Kalau misalkan di SMA mungkin kita bisa menghitung gitu, satu kelas berapa mahasiswa kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalkan di kampus kan dosen gak cuma ngajar satu kelas gitu kan. Dan ya itu paling lebih ke memperhatikan nilai ya. Kalau misalkan dulu mungkin kita di setir sama guru, kalau misalkan sekarang kan kita lebih aware sama diri sendiri gitu. Kita lebih ngelihat kayak diri kita nih nilainya gimana gitu-gitu. Itu sih.
3: Oke, nilai. Nah, soal nilai, jadi tolak ukur utama gak sih kayak ini mahasiswanya berhasil nih, mahasiswanya berarti bisa berkembang nih dari nilai, atau ada faktor lain menurut kalian?
4: Kalau
3: dari Sabil,
4: bukan hanya nilai.
3: Ya, okay.
4: Bukan hanya nilai, karena di situ juga ada yang namanya karakter atau bakat kita sendiri. Jadi kita benar-benar mengembangkan gimana untuk kita mempelajari suatu tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi walaupun dosen memberikan nilai, tidak membataskan atau mematokkan menilai mahasiswa itu hanya
5: dari nilai
4: gitu, saja
5: dari PA,
4: iya
5: gitu ya.
4: Betul. Kayak dari absen juga ada beberapa.
5: Lebih ke bagaimana caranya kita menunjukkan fashionnya kita.
4: Bakat kita seperti apa, karakter yang kita perlu tunjukkan itu apa.
3: Berarti karakter ya, salah satu tolak ukur yang mungkin bisa dikatakan mahasiswa ini berhasil atau enggak. Jadi bukan semata-mata karena nilai doang ya. Nah, balik lagi ke Merdeka Pendidikan, sekarang kan ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik semakin luas. Bahkan sekarang eranya media sosial.
5: Betul.
3: Ya kan? Nah, menurut kalian ada batasan gak sih kita kalau ngekritik sesuatu, kita mengungkapkan sesuatu di media sosial?
5: Tentu ada.
3: Apa menurut kalian? Versi kalian apa?
5: Kalau menurutku, kalau misalkan kan kalau misalnya kita mengutarakan pendidikan, mengutarakan pendapat
3: gitu ya,
5: berarti dari dalam diri kitanya sendiri ya, berarti itu kan masuknya ke critical thinking kitanya gitu. Nah, menurutku kalau misalnya kita mengutarakan pendapat ya harus dengan bahasa yang baik sih, karena menurutku dan dengan pola yang baik juga, kayak sesuai sama temanya, nggak yang asal-asal tiba-tiba
4: bahasa yang gak jelas
5: gitu, dengan bahasa-bahasa yang kasar atau bahasa-bahasa yang menyinggung,
4: dengan
5: apalagi sampai body shaming gitu kan. Itu kan sangat sangat mengganggu banget ya, dan itu bukan dianggap sebagai kebebasan berpendapat loh gitu.
3: Tapi secara nyerang doang itu mah ya.
5: Itu lebih ke kayak nyerang personal ya.
3: Ada enggak tips dari kalian kayak cara bijak berpendapat di sosmed? Kayak ini jangan nyebut nama atau jangan itu, ada enggak? Biar kayak kita ini tetap berpendapat, kita ini tetap apa ya, kayak demokratis gitu kan. Tapi enggak yang tadi bisa terjerat hukum gitu. Ada enggak?
4: Ada.
3: Ada tipsnya nggak?
4: Ada.
3: Harus
4: tentu
3: apa?
4: Saja. Kalau aku pribadi di baca dulu, dicari tahu dulu ini beritanya benar atau tidak, hoax atau tidak. Lalu kalau misalkan ia ingin berkomentar atau mengkritik hal tersebut, kita harus benar-benar bijak memilih kata. Jangan sampai terbawa emosi dengan membaca berita tersebut. Iya, jangan. Ibaratnya anak zaman sekarang tuh FOMO.
5: Iya, FOMO.
4: Jangan FOMO.
5: Kayak orang misal gak suka sama satu hal, betul, ikutan gak suka,
4: betul,
5: gitu
4: sekali.
5: Tapi kita gak ngeliat dulu background check gitu,
4: iya,
5: ya. Kita gak ngecek dulu kenapa bisa jadi kayak gitu. Dan juga harus memperhatikan dong bahwa kalau misalkan dari segi hukum ya, misal kalau misalkan ada problem atau masalah ya, kita harus cari dulu ininya tuh apa,
4: dasarnya,
5: iya, apakah itu memang benar-benar mengganggu, apakah memang itu benar-benar krusial. Kalau misalnya memang tidak, ya sudah gitu.
4: Betul sekali.
3: Oke, jadi harus bijak memilih kata ya.
5: Iya, betul.
3: Jangan karena emosi semua keluar ya.
5: Iya. Apalagi kan sekarang zamannya AI banget ya, yang bisa dibohong-bohongin kan. Ya makanya kenapa kita harus bijak gitu melihat apakah itu hoax atau bukan.
4: Biasanya orang tua nih yang gampang kemakan AI.
5: Dan nanti tiba-tiba ngirim ke grup chat keluarga. Itu udah parah banget. Ini tiba-tiba ada yang kayak gitu ya, AI. Kan itu sangat-sangat membodohi masyarakat ya.
4: Iya, kadang suka ditanya, ini benar nggak sih, salah itu AI, itu AI. Tapi orang-orang tua tuh selalu percaya aja
5: sih,
4: AI yang beredar.
5: Lebih ke bijak dalam menggunakan media sosial juga sih, karena AI sekarang digunain untuk hal-hal yang tidak baik ya menurutku. Banyak yang dipalsuin gitu, banyak yang di fake gitu.
3: Aduh, ngeri juga ya. Ngomong-ngomong soal AI aja, kita ke AI nih. Buat kalian, AI membantu untuk memerdekakan pendidikan atau malah berbahaya sih menurut kalian? dengan adanya AI ini ya, kita semakin merdeka, semakin bebas untuk berekspresi atau malah berbahaya menurut kalian?
4: Kalau aku pribadi tergantung yang memakainya. Karena kalau misalnya kita pakainya dengan arah negatif, pastinya hasilnya negatif.
5: Kayak yang buat berita-berita kayak gitu kan.
4: Apalagi banyak kan mahasiswa yang sudah ketergantungan dengan AI. Ngerjain tugas sedikit AI gitu kan.
5: Analisis pakai AI.
4: Betul. Jadi otaknya tidak dipakai secara 100%. Dikit-dikit AI, dikit-dikit AI.
5: Sekarang lebih banyak orang mempelajari gimana caranya form yang benar buat AI.
4: Betul. Kan banyak banget tuh aplikasi-aplikasi yang gratis, tapi ujung-ujung jadi berbayar. Karena awalnya tuh udah ketergantungan, terus tiba-tiba berbayar. Nah habis itu tuh jadinya mahasiswa-mahasiswa itu, aduh ini cari tugasnya gimana, ngerjain tugasnya gimana, AI aja deh, cari AI lain gitu.
5: Kayak deadline misal 2 hari lagi dia ngerjain.
4: Betul. Langsung ke AI ketik.
5: Iya, kebut semalam gitu. Kayaknya pakai AI sejam jadi deh, 30 menit jadi deh. Itu kan ini ya, lebih ke nggak menggunakan AI dengan bijak.
4: Betul. Karena menggunakan digitalnya itu dengan benar-benar kebutuhannya dia.
3: AI dengan bijak. Seperti apa kebijakan? Gimana bijak pakai AI? Apa? Ada tips nggak? Boleh pakai AI tapi batasannya apa? Menurut kalian? Menurut kalian aja ini ya.
4: Menurut
3: kalian pribadi.
4: Menurut aku gimana kita bijak dalam menggunakan digital di zaman sekarang? Ya kita harus tahu dulu kebutuhan kita itu apa. Kalau misalkan kebutuhan kita hanya sekedar untuk tugas mata, contoh seperti saya tugas mata kuliah, saya mengerjakan hanya untuk tugas kuliah saja. Tapi jangan sampai di tugas tersebut gak ada pola pikir yang saya cantumkan.
5: Kita gak baca buku.
4: Jangan sampai gak baca buku. Terus juga kita gak tahu nih isinya apa. Kirim ke AI, salin, kirim, susun, selesai. Kita gak tahu nih isinya apa.
3: Gak dikaji dulu ya.
4: Betul, jadi seenggaknya tuh kita baca-baca dulu gitu. Kalau misalkan kita hanya menggunakan AI saja, kita jadi nggak tahu sebenarnya ini isinya apa, baik nggak sebenarnya masuk ke temanya atau tidak.
5: Itu
4: sebenarnya pemakaian AI itu bagus, tetapi kalau misalkan kita menggunakannya terlalu sering, kita bakalan menjadi ketergantungan. Ada yang namanya jadinya apa ya, kalau zaman sekarang tuh
3: apa tuh
4: apa ya, saya lupa juga. Itu biasanya anak-anak tuh suka pakai kata itu, jadi kayak dikit-dikit udahlah AI aja, nggak usah mikir, kelamaan ribet, jadi gitu.
3: Waduh, bahaya ya.
5: Itu bahaya banget ya, karena nggak mengasah pola pikir.
4: Iya. Gitu. Karena udah ketergantungan, jadi makanya zaman sekarang kan banyak anak-anak yang udah nggak malas ah baca buku gitu,
5: dari
4: malas
5: AI
4: buka
5: aja.
4: Buku,
3: dari AI
4: udah
3: aja,
4: dari AI aja.
5: Karena kayak kita cuma nyantumin satu kata pun AI udah bisa langsung mengeluarkan semuanya kan.
4: Betul.
5: Gitu. Jadi kayak itu akan nggak mengasah pola pikir sih, menurut itu tidak bijak kayak. Paling kalau misalkan solusi dari aku sih, kalau misalkan itu kita pakai AI gitu ya, kita harus mengkaji dulu gitu, kita mengkaji ulang apakah emang dari AI-nya itu benar atau tidak gitu. Karena kan kadang yang AI kan mengeneralisasikan semuanya ya, lebih ke mereka akan mencantumkan semua sumber, sedangkan kita kan kadang butuh dari beberapa sumber aja gitu. Nah itu harus lebih dikaji lagi sih.
3: Oke. Itu berarti cara lebih bijak pakai AI ya.
5: Iya.
3: Nah ini teman Pro 2, kita akan ngobrol lagi setelah ini tentunya barengan sama teman-teman dari Fakultas Hukum UGJ Cirebon, ada Fuji dan Sabila ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sepada.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Balik lagi teman Pro 2, masih barengan sama Adit dan teman-teman dari Fakultas Hukum UGJ. Halo.
3: Halo.
2: Oke, sekarang aku mau ngajak kalian jawab cepat ya.
3: Aduh, boleh. Okay. Boleh.
2: Jawab cepat.
3: Oke.
2: Menurut kalian, mahasiswa yang ideal itu mahasiswa yang harus pintar, kritis, atau berani?
3: Kritis.
2: Kenapa?
4: Karena kan kita dilatih untuk
3: berpikir kritis.
4: Iya, berpikir kritis. Kalau pikirnya tuh harus benar-benar kritis.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Selanjutnya.
3: Oke.
2: Pernah nggak ngerasa kalau pendapat kamu kurang didengar?
4: Pernah, tentu saja.
2: Momen apa?
4: Saat pembagian, biasanya pembagian materi atau pembagian
2: kelompok.
4: Betul, kelompok gitu.
2: Oke. Selanjutnya, kalau bebas memilih mata kuliah.
4: Iya, betul.
2: Kalian bakal pilih mata kuliah yang sesuai passion atau yang mudah?
3: Yang mudah.
2: Oke, beda jawabannya. Kenapa?
4: Passion pelaku.
3: Karena menurutku sebenarnya kalau yang muda tuh lebih nggak ada tantangan ya.
4: Cuman
3: kayak kalau cowok kayaknya semuanya sama-sama ada struggle-nya masing-masing. Betul. Sih.
4: Kalau aku pribadi, aku lebih suka tantangan.
2: Oke.
4: Iya. Mau itu mata kuliahnya susah ataupun dosennya yang
3: killer.
4: Agak killer. Susah, ya agak killer, teman-teman. Itu aku suka banget. Okay. Karena itu tantangan buat aku.
2: Oke. Okay. Yeah. Yang penting sesuai passion ya.
4: Betul. Yeah.
2: Okay. Selanjutnya, satu hal ya, sebutkan satu hal yang menurut kalian perlu dimerdekakan di pendidikan.
4: Satu hal. Yang perlu dimerdekakan.
3: Ini.
4: Fasilitas.
2: Oke.
3: Sama jadi, literasi. Tingkatkan literasi itu sih.
2: Oke. Okay. Kenapa fasilitas?
4: Karena masih di beberapa daerah itu fasilitas masih kurang. Contoh kayak di Sumatera yang Aceh itu, karena kan banjir ya. Jadi beberapa sekolah itu tuh banyak yang runtuh. Jadi otomatis kan anak-anaknya tidak bersekolah. Jadi seharusnya pihak pemerintah setempat itu mengadakan sekolah darurat, tempat darurat untuk anak-anak melanjutkan pendidikannya di situ. Jadi mereka nggak akan stuck pola pikirnya sampai di situ aja. Padahal tahun ke tahun mereka akan naik tingkatan. Otomatis pembelajaran yang mereka dapat juga harus menaik.
2: Oke. Okay. Kalau Fuji, kenapa literasi jawabannya?
3: Karena menurut aku dengan kita literasi kita bisa membuka jendela wawasan ya. Kayak nggak asal ngomong sih. Lebih ke nggak asal ngomong karena ada ilmunya juga.
4: Betul.
3: Gitu.
2: Oke. Okay. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kalian dulu, guys. Thank you ya. Keren.
3: Nah,
2: terakhir boleh kasih closing statement atau kata-kata hari ini boleh buat teman Pro 2.
4: Boleh.
2: Mau siapa dulu?
4: Mungkin dari Kak Fuji dulu karena udah nggak sabar banget ya dari tadi. Pengen banget gitu menyapa teman-teman di sana.
2: Oke. Okay.
3: Nah, aku jangan takut untuk berkembang karena kalau misalkan kita mau mulai sesuatu, mau mendapatkan best experience untuk diri kita, kita harus berkembang dulu.
2: Harus berkembang dulu. Sabil?
4: Kalau aku, jangan takut untuk memulai.
2: Jangan takut.
4: Buat teman-teman, apalagi yang baru lulus SMA, kalian gak boleh takut untuk memulai. Kalian harus berani mengambil jalan. Dimana teman-teman kalian tidak berani untuk mengambil jalan itu, kalian berani. Kalian gak temuin jalannya, temuin
3: jalan
4: sendiri
3: ya, cari masih jalan. Banyak jalan lain.
4: Betul. Jalannya buntu, bor aja jalannya. Betul.
3: Yang penting maju aja dulu.
4: Berani aja dulu. Jangan pernah takut.
3: Iya, buat teman-teman SMA yang mau masuk Fakultas Hukum juga jangan lupa masuk Fakultas Hukum UGJ karena banyak akreditasi unggul.
4: Karena di Fakultas Hukum itu kita akan mempelajari segala hal. Untuk teman-teman yang mau menjadi jaksa, advokat ataupun hakim, itu bisa langsung pelajarin. Nggak di semester-semester tertinggi, semester 8, 7, 6 atau selanjutnya. Kalian dari awal masuk saja udah bisa banget untuk mempelajari karena di situ ada organisasi GMCC namanya. Kalian bisa pelajarin praktek persidangan di mana kalian akan bukan hanya pemberkasan melainkan kalian juga bisa pakai bajunya.
3: Betul.
4: Juga.
3: Pakai bajunya juga kan experience banget.
4: Nanti
3: ya.
4: Nanti kalian bisa bikin JJ. Betul. Betul. Anak Gen Z. Betul.
3: jajak kata-kata gitu. Iya. Atau kalian mau ikutan seminar-seminar, mungkin FOPJ akan mengadakan wadahnya, itu akan memberikan
4: ada
3: ruang,
4: tempatnya sendiri.
3: Ada tempatnya gitu. Atau mau promosi-promosi di Next Gen Law bisa.
2: Oke, mantap sekali ya, Puji dan juga Sabil, thank you banget udah datang ke
3: Produa.
4: Sama, kami juga mau ucapin terima kasih.
3: Nah,
2: kalau ada teman Produa yang pengen kenal lebih jauh sama kalian, boleh follow di mana?
4: Untuk aku pribadi, nama aku Sabila. Kalian bisa follow aku di Instagram aku. Nama Instagramnya adalah SBLHH. Hanya 3 kali.
3: Gen Z banget ya.
4: Iya, Gen Z banget.
2: Hanya hukum kan pasti.
4: Iya, sudah pasti.
3: Kalau aku, karena aku Fuji, terakhirnya G, jadi kalian bisa cari Instagram aku, TikTok aku, sama semua username-nya Jis, J-I-I-S-Z.
2: Oke, silahkan ya teman-teman berdua di follow ya. Dan juga kalau pengen tahu lebih lanjut soal Fakultas Hukum UGJ, bisa cari info di mana?
3: Di Instagram ada fh.ugj. Terus juga di akunnya Next Gen Law bisa, @nextgenlaw. Karena itu juga ada info tentang FH.
4: Dan di akun GMCC juga bisa, kalian bisa cari-cari banget di Instagram, di medsos-medsos kalian.
2: Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi ya Puji, Sabil udah mampir ke Produa.
3: Oke, makasih
2: dan
3: juga.
2: Dan thank you buat kamu juga teman Produa yang udah dengerin, yang udah nonton langsung di live YouTube-nya RRI Cirebon ya. Oke, Puji dan Sabil, sukses terus buat kalian berdua.
4: Thank you,
2: sukses untuk studinya. Semoga cita-citanya semua tercapai.
4: Amin
2: ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih teman Produa. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

request nih beberapa. Dari izin Asri nih, Kak Asri mau request Haha Sabrina Leonor ya, terima kasih kembali. Juga ada dari mana nih ya izin mau request lagu Sabrina Leonor yang Haha dari Kak Nesya. Satu lagi juga ada nih Kak Maria dari Berbinar Fans Fan Base-nya Sabrina Leonor mau request lagu Haha ya teman Pradua. Oke nanti aja cariin dulu. Sebelum itu, cuma mau puterin lagu pertama dari Ariana Grande, Had That I Made You Love Me.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

puterin. Jadi nih, Nona emang lagi masuk babak baru ya, girl group ini, dengan debut mereka, debut album baru ini yang berjudul Island Girl. Dan ini album ini dijadwalin rilis 18 September 2026 ya teman Pradual. Dan ini juga bakal berisi total 15 lagu, di mana Christy, Esther, Baila, Sasva ini bakal nunjukin lebih jauh karakter musik mereka. Setelah sebelumnya emang mencuri perhatian banget ya lewat lagu kayak ada Work, Rollerblade, dan yang terbaru nih yang tadi ucap puterin yaitu Hong. Nah kalau ngomongin Hong, siapa yang terus keinget gitu ya suara klakson ke angkot atau fenomena Om Telolet Om. Yap, ini Nona justru masukin unsur yang dekat banget sama keseharian masyarakat Indonesia ke dalam dance pop mereka ya, lagu dance pop mereka. Dan yang menarik ini juga semua member Nona ini juga ikut terlibat dalam proses pembuatan atau penulisan lagu Hong ini bersama beberapa songwriter termasuk Stephanie Putri nih ya. Jadi mereka bukan cuma tampil di depan kamera tapi juga ikut ngebentuk musiknya. Dan selain lagu-lagu yang udah rilis ini ya, Island Girl ini bakal ngehadirin sejumlah lagu baru nih yang judulnya unik nih, kayak Party in the negara 62 plus ya. Lalu juga ada Durian, Seafood Diet, sampai Better on the Island. Dari judulnya aja udah kelihatan banget ya unsur Indonesia-nya tuh masih kuat banget. Dan lewat album ini Nona juga siap loh ngebawa warna Indonesia ke panggung pop global. Jadi kamu harus catat tanggalnya di 18 September 2026. Waktunya kenalan lebih jauh nanti ya kita dengan era Island Girl ya teman Pradua. Dan ini juga udah ada yang request lagi nih, ada beberapa, ucap bacain dulu dari Mas Aas nih. Halo Pradua FM Cirebon, selamat siang. Aku Mas Aas dari Kelangenan, mau dengerin lagunya Raisa, boleh yang apa aja Mbak, salamnya untuk semuanya aja, salam kompak. Makasih, terima kasih kembali Mas, nanti Uca cariin dulu lagunya. Ini juga ada lagi yang request dari Zulfikri, mau lagunya Dul Jailani, yang Sebaru Nafas atau yang Sebenarnya Selamanya. Oke, baik. Dari mana lagi nih, ada dari Bunde, katanya izin request Semesta by Caris. Terima kasih Kak, selamat beraktivitas. Terima kasih kembali Kak Bunde, nanti Uca cariin dulu lagu-lagunya. So buat kamu teman Pradua yang belum request lagu favorit kamu, langsung kirim aja ke 08 11 20 20 937, mau Uca puterin lagu favorit kamu nanti soalnya ya. Langsung kirimin sekarang juga, masih Uca tungguin.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Jadi emang nih Big Bang tuh resmi comeback ya lewat single digital terbaru yang judulnya itu Big. Nah yang bikin makin spesial nih, lagunya tuh dirilis Rabu 19 Agustus 2026 ya, bertepatan dengan 20 tahun perjalanan Big Bang di industri musik Korea Selatan. Jadi comeback ini juga kali ini bener-bener paket lengkap ya, musik baru sekaligus perayaan 2 dekade karir. Dan Big itu disebut sebagai lagu hip-hop berenergi tinggi dengan melodi yang catchy pastinya. Iramanya juga megah. G-Dragon ini juga maksudnya ya juga ikut terlibat dalam proses komposisi dan penulisan liriknya. Sementara rapnya itu dipadukan dengan vokal yang groovy dan suara khasnya Daesung ya. Dan ini yang paling bikin fans heboh nih, lagu ini tuh jadi karya terbaru Big Bang setelah sekitar 4 tahun 4 bulan yang sejak terakhir ngerilis musik pada tahun 2022. Dan ini gak berhenti di single aja, Big Bang juga bakal menggelar tour dunia yang judulnya itu Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos, dimulai di Goyang Korea Selatan 21-23 Agustus ya teman Pro 2. Jadi total nih ada 33 pertunjukan di 19 kota. Ini mencakup Asia, Eropa, Amerika Utara sampai Oseania. 20 tahun berlalu, Big Bang ternyata masih kasih bukti gitu ya. Comeback boleh lama tapi orangnya tetap gak ada obat ya teman Pro 2. Dan ini mungkin teman Pro 2 Uca mau bacain requestan terakhir nih ya dari Abdul. Nih katanya selamat siang, mau request lagu sederhana Sheila on Seven ya. Salam buat Mbak Uca yang cantik banget, katanya semangat. Jangan lupa minum air putih. Terima kasih kembali loh ya. Ini bakal Uca puterin abis ini. Pokoknya terima kasih juga nih buat kamu teman Pro 2 yang udah nge-request di Pro 2 Hitlist hari ini ya. Nanti bakal lanjut santai siang sama Uca nih, bakal ada muda kreatif ya teman Pro 2 bareng sama Kak Desti Damayanti, mahasiswa dari UGJ nih. Kita mau ngobrolin tema temukan tempatmu. So, maka dari itu teman Pro 2 tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di siang hari ini. Muda kreatif hari ini edisi hari apa sekarang ya? Sekarang hari apa? Kasih tahu aku, hari Kamis ya, 20 Agustus 2026. Kita akan ngebahas topik temukan tempatmu. Dan teman Pro 2 nih, buat kamu nanti yang mau bergabung, kamu bisa banget join ke YouTube channel kita ya di RRI Cirebon. Di sana ada visual kita. Atau kamu mau lewat WA bisa banget nanti ke 08 11 20 20 937. Dan di siang hari ini Uca udah barengan sama Kak Desti Damayanti dari staf bidang 2 eksternal HIPMI PT UGJ. Uca sapa dulu, halo Kak Desti.
1: Halo Kak.
0: Selamat siang. Kamu udah dari tadi di ke RRI?
1: Baru aja sih.
0: Lancar di jalan?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah ya. Kamu panggilannya siapa tadi?
1: Ceci.
0: Iya. Oke, aku boleh panggil Ceci?
1: Boleh.
0: Oke. Dan teman Pro 2, mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya tentang tema kali ini, yaitu temukan tempatmu. Boleh mungkin Kak Ceci perkenalkan diri, kasih tahu kesibukan kamu apa akhir-akhir ini, dan mungkin kamu semester berapa, dan pokoknya semua deh kasih tahu.
1: Oke. Halo, nama aku Desi Damayanti, biasa dikenal dengan Ceci. Aku sekarang itu kesibukannya di organisasi, yaitu Pedanka sama HIPMI. Sebelum masuk itu aku dari jurusan akuntansi semester 5. Dan aku kesibukan sekarang itu selain di HIPMI, aku sedang mengikuti lomba esai di UKM Pedanka. Iya.
0: Berarti itu yang organisasi kamu yang satunya itu.
1: Iya, Pedanka. Betul.
0: BTW kamu akuntansi.
1: Iya, akuntansi.
0: Berarti si HIPMI ini bisa dari jurusan apa aja?
1: Kalau untuk saat ini baru jurusan FEB aja.
0: FEB.
1: Iya, tapi dengar-dengar itu dari ketumnya itu mau dibuka secara umum gitu. Iya.
0: Oke. Dan juga mungkin kamu kenapa dulu memilih jurusan ini di UGJ ini? Kita background-nya dulu kali ya, dikit-dikit. Okay. Ya.
1: Alasan saya masuk akuntansi itu karena

0: sama iya, kucing.
1: Soalnya aku pecinta
0: kamu
1: kucing.
0: Cat lovers.
1: Iya, okay, betul.
0: Ada di sini kucing namanya Sawa, kucing kesukaan aku. Penting banget ya. Nah, mungkin kamu, mungkin teman Pro 2 di sini ada yang belum tahu tentang HIPMI PT UGJ. Kamu bisa jelasin lagi. Ceci ya, Ceci iya, boleh dijelasin lagi sedikit mungkin ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, itu jadi jembatan pengusaha muda dengan pemerintah dan perusahaan besar. Itu bisa juga mendorong lahirnya usaha baru, apa sih usaha baru yang orang itu belum mempunyai usaha tersebut gitu. Jadi bisa mendorong yang mau membuka usaha.
0: Apalagi
1: gitu,
0: buat anak-anak muda,
1: iya, betul,
0: mahasiswa-mahasiswa UGJ, FEB itu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kamu sendiri kenapa dulu mutusin buat bergabung ke HIPMI ini, Ceci?
1: Karena aku liatnya itu HIPMI itu kayak relasinya itu kayak luas gitu. Apalagi kan ini soal pengusaha gitu. Pastikan bakalan bertemu sama pengusaha-pengusaha yang luar biasa gitu. Nah, itu bisa banget kayak relasi gitu.
0: Oke. Dan juga kalau kamu sendiri, apa alasan utama kamu lah yang buat kamu itu tertarik masuk ke organisasi pengusaha muda kampus ini kayak HIPMI ini? Apa alasan utamanya? Apakah relasi tersebut tadi?
1: Iya, biar lebih percaya diri aja gitu. Biar gak kupu-kupu banget.
0: Tapi kamu kalau gak disuruh ikut organisasi, bakal jadi kupu-kupu?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Tetap mau ikut organisasi.
1: Iya, tetap mau.
0: Gak menyia-nyiakan waktu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan juga kamu kan menjabat sebagai staf bidang 2 eksternal ya. Kalau fokus di bidang kamu itu apa sih, Ceci?
1: Ini tuh kayak relasi dengan antar organisasi lain gitu, Kak. Jadi eksternal itu kayak hal yang berada di luar gitu. Biar si HIPMI itu enggak di dalam-dalam terus gitu. Bisa jadi kayak sesama organisasi lain gitu.
0: Oke. Program kerjanya apa aja tuh kalau di bidang 2 eksternal ini?
1: Kalau yang udah dijalankan itu pertama ada seminar Archila, yang kedua itu ada HIPMI Relation Visit, itu udah dilaksanain. Nah, sekarang satu lagi yang belum itu studi banding.
0: Kapan tuh studi bandingnya?
1: Habis KKN sih.
0: Habis KKN.
1: Sekitar iya, bulan September kalau enggak salah.
0: Oke. Kalau kamu sendiri nih sejauh mana bidang eksternal ini bangun relasi sama pihak luar, kampus lain ataupun pelaku industri UMKM, apakah sudah luas relasinya? Ceci?
1: Paling sekitar Ciayu Majakuning.
0: Tapi udah banyak banget itu.
1: Alhamdulillah banyak.
0: Alhamdulillah, makanya bikin tadi ya acara-acara.
1: Iya, betul.
0: Tadi sama teman-teman kamu. Nah, tantangan terbesar yang sering kamu hadapin pas ngejalanin tugas-tugas di bidang eksternal ini apa, Ceci?
1: Yang terbesar itu pastinya kayak orang-orang gitu sih, kan. Soalnya kan setiap orang-orang itu berbeda-beda kan gitu. Dari eksternal itu kayak ada, ya pasti tantangan beratnya itu menghadapi orang-orang gitu. Nah, terus aku juga kayak ada problem gitu sama yang lain. Nah, itu tantangannya sangat berat-berat. Dari situ aku hampir nyerah, tapi enggak gitu aja.
0: Kamu lewatin ya, mau gak mau kan kita harus lewatin ya, Ceci.
1: Iya, betul.
0: Ya gitulah, kita bertemu banyak orang dengan sifat yang berbagai macam ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita bahas tema kita kali ini yaitu temukan tempatmu. Menurut kamu makna tema ini apa, Ceci?
1: Makna itu temukan tempatmu itu di mana kamu dihargain gitu. Di mana kamu ini nyaman sama tempat yang kamu ambil gitu. Jadi intinya itu temukan tempat ini tinggalkan lingkungan yang toksik. Gitu. Jadi sebisa mungkin cari lingkungan yang nyaman sama diri kita sendiri dan juga tidak terhalang untuk grow up lah. Gitu, Kak.
0: Kalau kenapa gitu kita menemukan ruang atau tempat bertumbuh itu krusial banget buat kita nih sebagai anak muda. Kenapa sekarang itu kayak penting banget? Menurut kamu kenapa, Ceci?
1: Karena itu salah satu jadi penyemangat buat kita. Tentunya ya, Kak. Soalnya kalau penyemangat di rumah kan ada orang tua gitu. Kalau di luarnya itu ya itu lingkungan sendiri, yaitu teman-temannya kita.

0: gitu. Mm-hmm. Bagaimana mereka bisa menerima diri kita sendiri gitu.
1: Mm-hmm. Apalagi anak-anak muda sekarang dikit-dikit mental health ya.
0: Iya, betul. Pasti banyak banget
1: kamu
0: gitu.
1: Kamu gitu juga berarti.
0: Enggak sih kak,
1: alhamdulillah. Kamu sih, kamu anak muda bukan? Enggak semua ya teman-teman berdua. Nah kalau kita lagi ngerasa lost, kehilangan, bingung atau belum tahu arah minat dan potensi diri kita, kamu pernah kayak gitu gak sih Caci?
0: Pernah.
1: Pas kapan tuh?
0: Pas pertengahan kuliah itu pas paling semester 4.
1: Oh gitu. Pas udah kuliah berarti. Nah, itu kamu ngatasinnya gimana?
0: Kalau aku ngatasinya ya kayak cari tempat gitu, kayak buat cari-cari tahu dulu gitu. Mm-hmm. Biar kita tahu ini arahnya mau kemana gitu.
1: Berarti kamu tuh udah melewati proses sampai akhirnya kamu yakin, misalkan kamu tuh ikut organisasi yang kamu pilih sekarang saat ini.
0: Iya betul.
1: Oke. Dan menurut kamu faktor apa yang paling sering buat anak muda tuh ragu untuk mencari lingkungan yang positif?
0: Kalau menurut aku sih itu kembali ke kayak takut akan ketemu orang-orang yang gak sesuai ekspektasi kita gitu. Dan juga mungkin dari segi ekonomi paling kalau organisasi kan pasti banyak banget pengeluarannya gitu kan. Nah jadi mungkin dari situ juga faktornya.
1: Tapi gimana tuh solusinya kalau dari organisasi sendiri, apakah emang pengeluarannya sebanyak itu? Apakah jangan ragu gitu buat yang mau masuk ke HIPMI ini? Gimana menurut kamu?
0: Kalau dari aku nggak terlalu banyak banget pengeluarannya gitu. Jadi nggak ya sesuai ekspektasi lah pengeluarannya gitu. Kalau
1: pasti juga organisasinya ini nggak sih ngelihat anggotanya juga nggak sih nanyain nggak sih?
0: Iya betul.
1: Masih mikirin lah pastinya anggota-anggotanya ya. Oke. Apakah rasa FOMO itu sering jadi jebakan buat anak muda nih dalam memilih wadah untuk berkarya, Ceci? Menurut kamu?
0: Menurut aku sih masih banyak yang FOMO gitu kak. Pasti kan kayak anak Gen Z gitu kan, pasti banyak banget yang FOMO gitu.
1: Mending kata kamu masih ikut-ikutan FOMO apa jadi diri sendiri aja?
0: Jadi diri sendiri aja sih. Soalnya kalau misalkan FOMO itu kayak nanti bakalan ke diri kita sendirinya juga susah gitu loh.
1: Kecuali kalau FOMO-nya bagus gak sih?
0: Iya betul.
1: Karena yang bagus gak sih?
0: Iya.
1: Oke. Nah kamu gimana caranya bedain antara ikut-ikutan tren sama yang benar-benar kita tuh nemuin tempat yang sesuai sama passion kita? Apa kita ikut-ikutan dulu aja, ternyata cocok atau gimana? Atau gimana? Kalau kamu sendiri gimana milihnya itu?
0: Kalau dari aku sih iya sih, ikut-ikutan juga. Pasti ada yang ikut-ikutan.
1: Pasti ya.
0: Pas ikut-ikutan itu ternyata oh, ini nyatu nih sama diri kita sendiri. Jadi ya udah kita jalanin. Kalau misalkan ya udah, kalau misalkan FOMO terus kitanya enggak nyatu gitu loh. Ya udah mending tinggalin aja gitu, mundur.
1: Oke. Kalau juga ternyata kita tuh tandanya apa sih kalau seseorang tuh udah berada di lingkungan atau komunitas yang tepat menurut kamu?
0: Tentunya dari raut wajahnya juga kelihatan, pasti bahagia.
1: Excited
0: gitu
1: ya kalau mau kumpul selalu ya.
0: Iya betul, gak ada rasa takut buat ketemu orang-orang gitu.
1: Oke. Dan sebaliknya nih, apa tanda bahaya mungkin atau red flags-nya kalau sebuah lingkungan itu justru menghambat pertumbuhan diri kita?
0: Yang pertama sih paling dari orang yang gak suka ke kita, pasti itu bakalan ngejelek-jelekin kita biar kita itu nyerah atau kayak gimana gitu. Pasti ada
1: Giri
0: aja
1: gitu ya?
0: Iya, pasti ada aja dari lingkungan manapun, pasti ada orang yang kayak gitu. Gitu sih kak.
1: Salah satunya itu berarti.
0: Iya betul.
1: Kamu rasakan. Tapi sempat pernah kayak gitu gak sih selama bersekolah ini?
0: Kalau di kuliah lagi ngerasain.
1: Oh lagi ngerasain.
0: Iya.
1: Di kuliah.
0: Iya.
1: Tapi
0: betul.
1: Kamu masih ngelanjutin apa udahin gitu?
0: Kalau aku ngelanjutin sih kak. Kalau misalkan mau udahan gimana? Kita satu kelas.
1: Oh, iya sih.
0: Iya.
1: Satu kelas.
0: Iya betul, satu kelas satu organisasi. Jadi ya udah dari kitanya itu nge-cut off orang tersebut gitu. Biar kita tumbuh lebih baik lagi.
1: Iya. Kalau kamu juga kenapa mahasiswa tuh perlu mulai melek wira usaha sih sejak kita di bangku kuliah ini, Ceci?
0: Karena kalau misalkan kita udah lulus nih kak, kayak pasti bakalan enak nerusinnya gitu, biar enggak mulai dari nol.
1: Indonesia
0: gitu.
1: Ekonomi ya?
0: Iya betul. Karena kan tahu sendiri Indonesia kayak gimana gitu.
1: Baik kok, Indonesia akan semakin baik. ke depannya ya. Cuman yeah, kita bersiap aja ya, biar gak dari, kata kamu tadi, dari nol banget ya gak sih?
0: Iya.
1: Kalau kamu sendiri udah punya usaha gitu-gitu gak sih? Apa dari kecil, dari SD, itu biasanya anak-anak SD suka jualan hal-hal yang lucu-lucu gitu.
0: Iya.
1: Kamu punya kayak gitu gak? Apa udah ada usaha sendiri sekarang?
0: Kalau sekarang sih belum, cuman pas SMA ya paling ada gitu sama temen-temen.
1: Masak?
0: Iya, masak gitu, jualan kayak jualan makanan gitu.
1: Nanti mungkin kuliah ini bakal diseriusin lagi, ada kemungkinan ya?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah ya, kita doakan aja ya. Dan juga mungkin apa sih modal paling penting bagi mahasiswa yang pengen mulai berbisnis tapi belum punya modal yang besar, menurut kamu gimana, Ceci?
0: Mental diri sendiri sih.
1: Mental.
0: Pasti bakalan, kalau misalkan usaha itu pasti bakal ada rugi, bangkrut, kayak gitulah. Nah itu kita harus siap menghadapi itu gitu. Kalau misalkan diri kitanya belum siap, kayaknya waduh, kayak gak bakalan maju gitu.
1: Oke, okay, oke. Kalau misalkan ngelihat potensi di Cirebon nih, di wilayah Cirebon, buat kita mau buat usaha yang kreatif yang bisa dimaksimalkan oleh anak muda sekarang, menurut kamu usaha apa?
0: Yang tren itu paling makanan.
1: Masih makanan ya?
0: Iya, masih makanan. Iya.
1: Kayak apa paling ya? Ciwi cookie gitu.
0: Iya, itu yang lagi tren banget.
1: Iya, paling kayak makanan-makanan berarti yang masih tren. Atau ada tahu, misalkan kamu tahu enggak sih yang convex mirror, kaca yang cembung gitu loh.
0: Oh,
1: itu aja
0: iya,
1: buka usaha kan sama.
0: Iya, iya betul.
1: Satu foto apa gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Juga ini kan mungkin banyak anak muda yang punya ide brilian tapi takut gagal tuh, kayak kamu bilang tadi pas kita mau mengeksekusinya. Gimana cara menyikapinya, Ceci? Apa jalanin aja gitu. Jalanin dulu kan, kita enggak tahu ya.
0: Iya, enggak tahu ke depannya kayak gimana gitu. Jadi pasti bakal ada persiapan terlebih dahulu gitu. Jadi kayak mempersiapkan dari pertama hingga akhir gitu, biar tersusun rapi.
1: Kalau kata kamu sendiri nih, penting enggak sih networking?
0: Penting.
1: Penting banget ya, apalagi di dunia bisnis.
0: Iya,
1: dan
0: betul.
1: Itu buat pengembangan diri kita.
0: Iya.
1: Kalau kamu sendiri berarti ikut organisasi, itu salah satunya. Itu ya, tadi kamu bikin apa, ikut dua organisasi, HIPMI dan
0: PEDANKA.
1: PEDANKA.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Dan teman Pro 2, kita bakal bahas lebih lanjut lagi mengenai tema kita hari ini. So, tetap di sini terus ya di Muda Kreatif di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif barengan sama Kak Ceci nih, masih membahas tentang tema temukan tempatmu. Nah Kak Ceci, langsung aja ucana ya, yeah. Kamu udah siap belum?
1: Siap.
0: Jalan-jalan. Nah, kalau kamu sendiri nih kuliah dan ngurus organisasi itu kan pastinya makan banyak waktu ya. Iya. Kalau kamu sendiri gimana cara bagi waktunya, Ceci?
1: Yang paling pas itu utamakan dulu kayak pendidikan gitu. Kalau untuk organisasi bisa dikesampingan dulu. Hmm. Pastinya itu bakal kayak ketumnya juga pasti bakal memaklumi gitu.
0: Berarti prioritas kamu pastinya tetap pendidikan.
1: Iya,
0: dulu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau kamu sendiri kebiasaan enggak sih menggunakan to-do list gitu, kalender digital atau manajemen prioritas tertentu di hidup kamu ini? Apakah membuat to-do list
1: kayak jadwal gitu?
0: Iya betul, jadwal-jadwal gitu.
1: Oh, enggak sih, Kak.
0: Enggak ya?
1: Iya, ngalir aja.
0: Ngalir
1: gitu.
0: Aja.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Yaudah, sama kita aja. Kalau kamu sendiri gimana rasa ngatasin rasa malas, burnout gitulah pas lagi tugas numpuk tapi juga organisasi, itu kamu ngatasinnya gimana, Ceci?
1: Keluar? Iya, betul.
0: Itu healing-nya kamu ya?
1: Iya, betul.
0: Bengong aja di teras, ya gak sih?
1: Iya, bisa juga di perpustakaan FEB gitu. Soalnya itu tempat ternyaman banget.
0: Oke. Tapi pernah gak sih ada jadwal bentrok gitu? Misalkan ada rapat, tapi kamu juga ada kelas atau tugas yang penting banget. Itu kamu ngatasinnya gimana?
1: Selesain dulu tugasnya.
0: Iya. Kalau enggak abis itu komunikasiin kali ya ketuanya gitu.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Kalau respon dan dukungan orang tua kamu terhadap aktivitas kamu, padatnya organisasi yang kamu jalanin ini gimana, Ceci?
1: Tentunya awalnya itu orang tua ragu gitu.
0: Oh, iya.
1: Pasti bakalan kayak gak fokus gitu kuliahnya. Nah semakin kesini aku buktiin kalau kuliah aku tuh gak keteteran gitu. Masih bisa berdampingan dengan organisasi gitu. Jadi sekarang itu orang tua ya udah percaya gitu.
0: Ragu ya awalnya.
1: Iya, awalnya ragu, takutnya kuliah keganggu lah sebagai macam gitu.
0: Tapi bisa buktiin untungnya kamu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini Ceci, apa langkah pertama yang harus diambil seseorang kalau dirinya itu ngerasa salah jurusan atau salah lingkungan? Menurut kamu gimana, Ceci? Jangan panik ya pastinya awalnya ya.
1: Iya, jangan panik
0: terus langsung nyalain keadaan. Kayaknya enggak boleh ya kayak gitu ya.
1: Iya. Yang pasti dari aku itu kayak harus belajar lebih lagi gitu. Entah itu jangan ngandelin dari dosen juga. Jadi cari tahu juga di luaran sana. Kalau misalkan kita salah jurusan nih, jadi ya udah kita cari tahu jurusan itu. Nah, kita belajar atau enggak mandiri gitu. Atau enggak sama teman-teman biar mood kita kebantu juga.
0: Mood kita bantu.
1: Iya.
0: Dan kalau kamu sendiri berarti kan tadi kamu kayak ngelihat dari kakak kamu juga ya yang
1: jurusan
0: akuntansi.
1: Iya.
0: Kebetulan pas kamu jalanin, berarti kamu enjoy aja ya, nggak merasa salah jurusan atau gimana? Kok senyumannya gitu sih? Ceci?
1: Awalnya sih emang iya sih, kayak aduh salah jurusan gitu.
0: Iya. Tapi udah 5 semester ini gimana?
1: Aman aja sih, aman enak aja. Gitu, enjoy.
0: Kan prospeknya juga banyak ya.
1: Iya betul. Aku mikirnya kayak kesananya gitu. Jadi ya udah bawa enjoy.
0: Enjoy.
1: Iya.
0: Kan? Nah itu berarti salah satunya dari pengalaman kamu itu kan. Mungkin itu awal-awalnya aja, ya nggak?
1: Iya betul.
0: Jurusan. Mm-hmm. Berarti tinggal gimana caranya teman pro 2 ngejalaninnya. Kalau masih bisa enjoy, ya udah kenapa nggak dilanjut ya nggak?
1: Iya
0: Ceci?
1: Betul.
0: Nah menurut kamu sendiri, Ceci, apakah menemukan tempat itu proses cari jalan atau justru menggali ke dalam diri sendiri dulu? Kita harus ngegali diri sendiri dulu atau ya ikut-ikutan aja gitu? Yang kamu dulu, yang kata kamu tadi, harus research itu ya, Ceci, berarti.
1: Iya.
0: Minat kamu apa juga?
1: Betul.
0: Apanya? Gimana caranya ngeidentifikasi kelebihan unik dalam diri kita sih yang sering kita nggak sadari? Kamu pernah mengidentifikasi diri kamu sendiri nggak, Ceci?
1: Pernah sih, Kak.
0: Apa itu? Gimana caranya kita bisa tahu kayak kita tuh punya keahlian ini loh. Pasti kan orang ada yang insecure tuh salah satunya karena itu gak sih? Kayak kok gue gak ada kelebihan apa-apa sih di diri gue gitu.
1: Yeah.
0: Kalau kamu sendiri gimana, Ceci?
1: Kalau dari aku itu temen yang bilang gitu. Kalau misalkan kayak lagi ngerjain tugas akuntansi itu pasti teman-teman itu kayak nggak teliti gitu loh. Nah di situ aku teliti tuh di situ. Nah jadi aku tuh bagian yang biar ini ada salah atau enggak gitu.
0: Kamu recheck lagi.
1: Iya betul.
0: Berarti itu malah munculnya dari orang lain.
1: Iya.
0: Maka dari itu kita harus membangun relasi,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Berteman dengan banyak orang,
1: iya.
0: Ya karena kita punya dapat masukan dari orang-orang sekitar,
1: iya,
0: pastinya
1: betul.
0: Ya. Dan akhirnya kita juga tahu tuh potensi kita di mana,
1: iya,
0: ya ternyata
1: betul.
0: Ya Ceci. Dan ini kan juga banyak anak muda yang mungkin terjebak kayak di zona nyaman mereka karena takut coba hal baru nih Ceci. Gimana caranya memberanikan diri sih untuk melangkah keluar gitu dari zona nyamannya menurut kamu Ceci?
1: Yang paling pertama sih pede dulu gitu.
0: Pede dulu.
1: Iya, soalnya kebanyakan orang itu kalau mau keluar dari zona nyaman itu nggak pede gitu, takut nggak ada temen gitu pastinya. Jadi kalau misalkan masih di situ ya pasti nggak bakal maju. Intinya pede dulu. Di luaran sana juga pasti masih banyak temen gitu.
0: Kalau takut gagal gimana? Kalo harus diubah ya pola pikirnya.
1: Iya,
0: ya?
1: Harus diubah lagi. Kalau tujuannya itu jangan diubah. Intinya pola pikirnya aja yang diubah.
0: Oke. Dan apa kegagalan saat mencoba suatu bidang itu menandakan tempat itu bukan jalan kita, atau itu cuman proses adaptasi aja menurut kamu gimana Cici? Adanya kegagalan gitu loh pas kita mencoba suatu bidang.
1: Itu proses ini.
0: Proses ya?
1: Iya, proses.
0: Kayak kamu tadi ya itu yang kayak aduh di akuntansi ini kayaknya enggak cocok deh.
1: Iya.
0: Ternyata emang belum adaptasi aja.
1: Iya, betul.
0: Ya, nah, teman pro 2 jangan sampai kamu ngerasa udah stres duluan, sampai asam lambung.
1: Iya,
0: padahal
1: betul.
0: Padahal tinggal dijalanin aja ya.
1: Iya.
0: Enggak itu ngomong ke diri aku sendiri loh. Dan kalau kata kamu sendiri gimana sih cara jaga konsistensi dan komitmen kalau kita tuh udah nemuin ada yang pas gitu, tapi lagi berada di fase yang jenuh, itu gimana Cici? Kita gimana caranya konsisten pada diri sendiri?
1: Kalau dari aku sih
0: mungkin istirahat dulu gak sih?
1: Iya.
0: Kita harus
1: jangan memaksakan diri,
0: bener,
1: gitu.
0: Benar, lakuin apa yang bisa kita lakukan dulu.
1: Iya.
0: Jangan semuanya langsung kita lakuin sekaligus ya.
1: Iya, betul.
0: Dari yang paling mudah dulu ya Ceci.
1: Betul. Intinya kasih jeda istirahat gitu buat diri kita sendiri.
0: Kalau katamu juga nih, seberapa besar trial and error gitu dalam proses menemukan tempat terbaik bagi mahasiswa Ceci? Apalagi mungkin mahasiswa kan belum bisa tahu persis ya kecocokan suatu bidang di dirinya dia ya.
1: Iya, betul.
0: Kita cuma ngebayangin doang mungkin ya Ceci,
1: yeah.
0: Ya terus kita terjun langsung ke lapangan, ya udah. Padahal dari situ kita bisa nyaring diri kita sendiri juga.
1: Iya, betul.
0: Ya. Kita jalanin dulu ya pokoknya.
1: Iya,
0: ya,
1: kita
0: tadi
1: harus
0: ya
1: coba dulu aja.
0: Nah, kalau kita ngatasin tekanan sosial dan ekspektasi lingkungan sekitar kayak keluarga atau temen yang bertolak belakang sama apa yang kita mau, itu menurut kamu gimana? Cara ngatasinnya gimana?
1: Paling dikomunikasi sih Kak. Kita komunikasiin mana jadi itu buat jalan terakhirnya kita, biar sama-sama enak di dua belah pihak gitu. Biar gak ada yang kayak apa ya,
0: ragu menjudge,
1: iya,
0: satu sama
1: iya,
0: lain
1: gitu.
0: Apa berarti salah satunya yang paling penting itu komunikasi.
1: Iya, komunikasinya.
0: Berarti hubungan aja yang paling penting komunikasi.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau di era media sosial ini di mana semua orang kan kelihatan sukses ya di jalurnya masing-masing. Gimana cara kita ngatasin rasa insecure itu, Ceci? Pas kita ngerasa kalau kita tuh tertinggal gitu, ngeliat postingan-postingan teman-teman kita. Kalau kamu gimana, Ceci?
1: Kalau aku ngatasinnya ya udah kita juga bisa berusaha gitu kayak mereka. Intinya kayak kalau misalkan mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Intinya ya gitu, coba aja dulu.
0: Berusaha
1: gitu.
0: Dulu ya.
1: Iya.
0: Karena kita juga nggak tahu proses mereka seberat apa.
1: Iya,
0: yang
1: posting
0: ya, yang pasti yang bagus banget.
1: Iya
0: ya,
1: betul.
0: Si Ceci. Tapi kalau kamu tipe yang posting-posting achievement kamu apa tertutup aja Ceci?
1: Posting sih.
0: Penasaran nih.
1: Oh iya, enggak tertutup banget. Intinya kalau misalkan aku kayak ada pencapaiannya udah posting aja gitu. Itu buat self reward buat diri sendiri gitu.
0: Kalau aku mama aku yang posting. Dia bangga dengan anaknya.
1: Iya.
0: Oke. Apakah tempat yang tepat itu harus selalu berupa organisasi besar atau bisa dimulai dari lingkungan yang kecil dulu yang suportif menurut kamu seperti apa?
1: Kalau dari aku, menurut aku dari lingkungan yang kecil, kecil dulu
0: ya. Iya, malah dari situ ya kita belajar ya nggak sih? Ha, mungkin dari organisasi yang ada di sekitar rumah dulu juga bisa ya, Ceci ya.
1: Bisa.
0: Karang Taruna.
1: Iya betul.
0: Dan lain. Oke. Okay. Bahkan yang isinya 3 atau 4 orang juga termasuk kan itu. Kita belajar untuk bertumbuh, untuk berrelasi.
1: Iya, bertukar pikiran.
0: Betul,
1: gitu.
0: Bertukar pikiran. Nah, kamu sendiri juga kalau menyikapi perbedaan prinsip atau perbedaan nilai kalau lagi di organisasi, itu gimana sih Cecil? Cecil? Cecil siapa ya? Ceci.
1: Iya kak, kayak gimana?
0: Kalau di organisasi kamu tuh ada yang berbeda pikiran gitu, berargumentasinya itu gimana cara tengahnya gitu?
1: Cara tengahnya paling kayak dilihat dulu kalau misalkan.
0: Gak boleh egois.
1: Iya, gak boleh egois gitu. Intinya kayak lihat dulu kalau orang ini kayak gini-gini, kalau misalkan menimbulkan positif kayak baik jangka panjangnya, ya udah kita ambil sisi tengahnya yang itu gitu.
0: Oke. Nah kamu, kalau dari kamu sendiri juga nih, gimana sih cara kita ngebangun lingkungan yang suportif sendiri jika kita tuh sulit gitu nemuin wadah yang sesuai di sekitar kita? Dari diri kitanya kali ya?
1: Iya, dari diri kitanya. Jadi intinya jangan iri sama kehidupan orang lain gitu. Itu paling apa sih kunci yang utamanya?
0: Dasarnya,
1: iya. Kalau misalkan kita nanemin selalu iri terhadap orang lain gitu, kayaknya itu enggak banget, enggak gitu.
0: Banget, ya. Kalau buat orang yang introvert nih, menurut kamu nih, ada saran gak gitu buat orang yang introvert biar mereka tuh tetap bisa menemuin ruang untuk berekspresi, berkarya tanpa mereka tuh ngerasa takut gitu, kewalahan secara sosial? Itu kata kamu gimana? Kan pasti ada aja gak sih di circle kita atau di kelas kita tuh ada satu orang gitu yang pendiamnya tuh pendiam banget.
1: Iya.
0: Nah, kamu gimana?
1: Kita,
0: ada pesan gitu gak sih buat mereka?
1: Intinya jangan takut untuk memulai gitu. Toh jangan dengerin omongan orang lain gitu. Soalnya kalau rata-rata orang introvert itu takut dinilai sama orang lain gitu. Jadi jangan takut dinilai sama orang lain, kan kita yang ngejalanin hidupnya gitu.
0: Dan buat kita yang tidak introvert ini saling merangkul ya.
1: Iya, saling merangkul. Biar si orang introvert itu bisa ada yang kayak oh ya orang ini ngerangkul gitu. Biar enggak sendirian.
0: Betul, betul. Dan juga nih apakah seseorang itu bisa memiliki lebih dari satu tempat untuk bertumbuh, Ceci, menurut kamu? Pasti ya?
1: Pasti sih.
0: Pasti ya.
1: Pasti
0: gimana
1: di berbagai
0: cara
1: tempat.
0: Cara kita menyeimbangkan ya, Ceci.
1: Menyeimbangkannya.
0: Caranya gimana nih biar satu organisasi masih kamu bisa pegang, satunya masih kamu bisa pegang. Kalau misalkan orang punya banyak organisasi, itu gimana?
1: Oh, kalau
0: kamu kan kalau kamu dua nih ya.
1: Iya. Kalau dari aku sih misalkan di HIPMI nih, kalau udah terus-terusan di HIPMI ya udah kita ganti ke organisasi lain gitu. Jadi intinya satu sama lah gitu. Jadi nggak terlalu ke HIPMI, HIPMI aja gitu. Jadi ke yang lainnya juga kayak
0: tadi tuh ya,
1: adil gitu.
0: PDNK itu juga.
1: Iya, PDNK.
0: Tapi so far keduanya berjalan lancar, nggak ada yang memberat satu harus lebih prioritas atau apanya.
1: Alhamdulillah aman sih.
0: Alhamdulillah lancar ya.
1: Iya lancar.
0: Ditambah sama kuliah kamu itu, Cici.
1: Iya.
0: Apa indikator bahwa tempat kita yang kita pilih hari ini tuh benar-benar mempersiapkan kita untuk karir jangka panjang pasca kampus? Atau di HIPMI ini menurut kamu apakah ini udah pilihan yang tepat kamu masuk organisasi HIPMI ini, Cici?
1: Menurut aku udah tepat banget.
0: Tepat banget ya.
1: Iya, soalnya kemarin juga kan ada acara itu tuh Trikarsa Fest 2026 itu dari Bank Indonesia yang business matching, di mana itu di dalamnya itu orang-orang pengusaha besar gitu. Jadi kita intinya marketing lah kak gitu. Jadi kita tuh ternyata relasi itu penting gitu. Biar kita masuk ke dunia kerja itu kayak gampang gitu.
0: Banyak ya workshop-workshop yang udah dilakuin.
1: Iya,
0: juga
1: betul.
0: Ya. Dan itu juga pastinya mahasiswa-mahasiswa UGJ Ini pada ikut-ikutan dan bisa belajar bisnis,
1: iya.
0: Ya gak sih? Oke, oke, oke. Dan teman Pro 2, kita akan balik lagi nih di Muda Kreatif di siang hari ini. Terus barengan kita di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Balik lagi ya di Muda Kreatif sesi terakhir nih barengan sama Kak Ceci, teman produa. Nah ini mungkin Uca mau nanya nih, dari tadi kita udah dikasih tahu ada beberapa kegiatan sama HIPMI yang udah dilakukan ya Ceci. Iya. Gimana nih untuk pendengar yang atau teman produa yang mau mantau informasi seputar kegiatan HIPMI atau ada workshop-workshop gitu, mereka mau ikutan, itu bisa mantaunya lewat mana Ceci?
1: Lewat IG HIPMI.
0: Di mana tuh IG-nya?
1: HIPMI PT UGJ.
0: Oke oke oke, di situ banyak info update pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke oke oke. Dan juga gimana mungkin Ceci, aku mau nanya tips biar kita ngebangun rasa percaya diri pas kita tuh ngerasa kita tuh skillnya masih dikit gitu Ceci, pengalamannya tuh dikit gitu, menurut kamu gimana tipsnya?
1: Tips dari aku sih kita coba lagi di lingkungan yang baru gitu, biar kita punya skill yang baru lagi gitu. Jangan takut untuk memulai gitu.
0: Oke oke oke oke. Uca mau nanya, mungkin ini udah ditanyain ke teman-teman kamu sebelumnya ya, apakah HIPMI PT ini hanya untuk yang udah punya usaha atau terbuka untuk yang mau belajar Ceci?
1: HIPMI itu terbuka,
0: terbuka
1: Kak.
0: Ya?
1: Iya. Entah apa sih, jangan mikirnya kayak HIPMI itu yang punya pengusaha aja, enggak, itu untuk terbuka gitu. Yang mau berusaha, mau mempunyai usaha gitu, bisa banget.
0: Bisa banget. Oke oke oke. Mungkin ada lagi tips dari kamu enggak sih biar IPK kita tetap aman ya? Apakah lagi kamu udah semester 5 ini ya, biar tetap stabil gitu walaupun kita aktif berorganisasi di luar kelas kita. Ada tips dari kamu mungkin?
1: Tips dari aku mungkin cari informasi lain lagi di berbagai sumber. Jangan mengandalkan dari satu aja. Intinya perbanyak lagi informasi-informasinya. Biar kita juga ada persiapan gitu ke depannya.
0: Oke oke oke. Dan terakhir nih ya, apa pesan atau motivasi dari Kak Ceci? Ini udah senyum-senyum nih dari tadi nih ya. Gak sabar banget loh teman Pro 2 buat ngasih pesan ke teman Pro 2 nih ya. Yang saat ini masih berjuang untuk mencari tempatnya Ceci. Silahkan Ceci.
1: Untuk adik-adik tingkat itu ikut organisasi ya, karena itu penting banget menurut aku. Dan juga capek sih iya, tapi kalau misalkan enggak ikut nanti pasti bakal nyesel banget gitu. Dan juga untuk teman-teman seperjuangan, makasih banyak, makasih banget untuk sama-sama mau belajar gitu, sama-sama mau support sampai akhir gitu. Terutama untuk teman sekelas aku itu benar-benar support banget terhadap aku gitu, mau merangkul aku gitu.
0: Udah sih. Oke oke, luar biasa sekali. Pokoknya jangan takut untuk mencoba ya Ceci.
1: Iya betul.
0: Cari tempat terbaik kamu.
1: Iya betul.
0: Oke, terima kasih ya Ceci udah meluangkan waktunya di siang hari ini di Bunda Kreatif.
1: Iya,
0: ya.
1: Sama-sama.
0: Selamat berkegiatan kembali, beraktivitas kembali ya.
1: Iya,
0: Ceci.
1: Terima kasih juga.
0: Okay. Terima kasih buat teman Pro 2 juga yang udah barengan sama kita di Muda Kreatif siang hari ini. Nantikan Muda Kreatif berikutnya ya teman Pro 2, tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Teman Pro 2, kalau panjat tebing identik sama adrenalin. Kali ini para atlet Indonesia itu punya misi penting ya. Jadi emang menjelang Asian Games 2026, pelatnas panjat tebing ya teman Pro 2, mohon maaf, ini lagi gelar mini kompetisi loh di Bekasi. Dan kompetisi ini tuh berlangsung 19 sampai 20 Agustus 2026. Ini diikutin atlet pelatnas juara nasional seri pertama dan kedua, juga atlet terbaik dari berbagai daerah. Nah, buat apa sih gitu ya kompetisi ini? Ini tuh bukan cuman soal menang atau kalahnya aja teman Pro 2. Ajang ini tuh jadi simulasi pertandingan sekaligus ini nguji kesiapan atlet sebelum tampil di Asian Games. Juga ada dua disiplin yang dipertandingkan, yaitu lead and speed. Jadi hasilnya nanti bakal menjadi bahan evaluasi tim pelatih untuk melihat perkembangan dan kesiapan para atletnya nanti. Dan menariknya ini, atlet non-pelatnas ini juga ikut ngerasain atmosfernya ya, atmosfer kompetisi, sekaligus ini dapetin pengalaman tentang kehidupan pelatnas. Nah, semua persiapan ini pastinya dilakukan pas menuju Asian Games 2026 nanti di Aichi, Nagoya, Jepang ya, 19 September sampai 4 Oktober nanti. Nah, semoga para atlet panjat tebing Indonesia nanti makin siap dan suksesnya membawa pulang prestasi untuk merah putih.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tapi terkendala biaya, kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0.

denger ya olahraga high rock sudah pernah belum? Nah nih kalau buat yang belum, nah jadi olahraga yang satu ini tuh emang lagi naik banget dan disebut ini sebagai salah satu gerakan kebugaran dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Konsepnya nih cukup unik ya, high rock ini ngegabungin lari sama latihan kekuatan fungsional. Jadi peserta harus nyelesain 8 sesi lari masing-masing 1 km. Terus diselingin 8 stasiun latihan. Jadi kebayang ya, baru selesai lari langsung lanjut latihan fisik. Terus lari lagi, capek gak sih? Jelas ya. Tapi justru ini jadi sensasi yang menantang diri sendiri nih. Ini juga yang bikin banyak orang ketagihan loh teman Pro 2. Dimana high rocks ini pertama kali dikembangkan di Jerman pada 2017 ya teman Pro 2. Lalu berbeda dengan CrossFit yang jenis latihannya tuh bisa berubah-ubah. Format high rocks ini selalu sama sehingga catatan waktu peserta tuh bisa dibandingin dari satu kota ke kota lainnya gitu ya. Dan ini pertumbuhannya gila-gilaan banget. Pada musim 2022 dan 2023 itu sekitar 90.000 atlet ngikutin kompetisi high rocks. Sementara di 2025 ini jumlahnya ngelonjak loh, jadi lebih dari 650.000 atlet teman Pro 2. Dan saat ini high rocks juga udah hadir lebih dari 85 kota ya, di sekitar 30 negara. Wow. Bahkan ini musim ini diperkirakan lebih dari 1 juta atlet bakal ikut berkompetisi. Menariknya lagi juga high rocks ini punya target besar ya, yaitu masuk Olimpiade Brisbane 2032. Jadi olahraga yang awalnya cuma pengen buat latihan gym lebih seru ini bisa saja nih suatu hari nanti kita lihat gitu ya di panggung Olimpiade ya teman Pro 2. Keren banget sih. So teman Pro 2, santai siangnya masih terus sama kamu, tetap di sini 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu...

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Lokasi hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

ada cerita unik nih dari aktris Hollywood Michelle Monaghan gara-gara satu pertanyaan dari Robert De Niro. Dia tuh sampai balik lagi ke Indonesia gitu buat liburan teman Pro 2. Jadi ceritanya Monaghan ini tuh lagi ngobrol sama De Niro soal liburannya ke Indonesia. Tiba-tiba De Niro ini bertanya gitu ya, kamu sempet lihat komodo nggak gitu. Nah dari situ Monaghan itu baru aja sadar gitu ya, ternyata pada kunjungan pertamanya dia tuh belum sempet ngelihat hewan ikonik Indonesia itu. Dan De Niro ini kemudian nyaranin Monaghan ya untuk kembali ke Indonesia dan berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Saran itu juga benar-benar dilakuin loh ternyata, bahkan dia kembali bareng sama keluarganya teman Pro 2. Nah sampai di sana juga Monaghan ini akhirnya bertemu langsung dengan komodo dan berakhir mendapatkan foto ya sama komodo ya, berhasil tuh. Dan ia bahkan kirim foto itu ke De Niro pas udah dapat sinyal ya teman Pro 2. Tapi lucunya ini responnya itu bukan cuma memuji, tapi dia juga malah bilang kecewa karena Monaghan ini gak foto sambil mengendarai komodo. Waduh, ini bercandanya bapak-bapak ya teman Pro 2. Dan ini Monaghan ini juga ngaku katanya mendapatkan banyak hal baru dari kunjungannya, termasuk mengetahui berbagai fakta tentang komodo. Jadi ternyata gara-gara lupa lihat komodo, liburannya ke Indonesia malah jadi dua kali teman Pro 2. Seorang aktris Hollywood gitu ya ngajak keluarganya. So teman Pro 2, santai siangnya masih terus sama kamu, tetap di 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Agnesmo makin mendunia, teman produa. Jadi setelah tampil di serial Richard season 4, popularitas Agnesmo ini langsung melejit ya di sejumlah platform film internasional. Per Kamis 20 Agustus, Agnesmo tuh nempatin posisi ke-6 IMDb Star Meter. Dan ia tuh bahkan bersanding sama nama besar nih, kayak ada Tom Holland dan Christopher Nolan. Dan bukan cuma di IMDb juga ya teman produa, di Allociné, platform film asal Perancis yang sering disebut sebagai IMDb versi Perancis, Agnesmo tuh juga masuk dalam jajaran teratas dan berada di peringkat ketiga lah. Pencapaian ini gak lepas dari perannya sebagai Lila Hot dalam Richard season 4 ya teman produa. Dan karakternya ini juga merupakan perempuan yang datang ke Philadelphia barengan sama ibu untuk mencari ayah kandungnya. Menariknya juga Agnesmo ini ngaku masih sulit percaya lihat respons penonton ya dari berbagai negara. Dia juga berterima kasih katanya kepada para penggemarnya yang terus bagiin berbagai unggahan tentang pencapaiannya loh teman Pradua. Sementara ini juga Richard season 4 ini tuh dibintangin sama Alan Rickman sebagai Jack. Lalu juga ini tuh mulai tayang 12 Agustus 2026 ya di Prime Video. Keren banget ya, dari panggung musik Indonesia sekarang nama Agnesmo ini makin sering muncul gitu loh di radar industri hiburan internasional teman produa. Bangga boleh, support terus juga harus wajib ya teman produa.

kamu dengar lagu yang liriknya kayak waduh ini tuh nyindir siapa gitu ya. Nah ternyata ini dunia musik punya banyak banget lagu yang emang sengaja dibuat buat nyindir atau mengkritik seseorang, teman Pradua. Salah satunya itu Kendrick Lamar lewat Meet the Grams. Lagu ini juga muncul ya saat perseteruannya dengan Drake itu lagi panas-panasnya. Dan uniknya ini Kendrick itu menyampaikan sindirannya dengan format kayak surat yang ditujukan kepada keluarga Drake. Ini pedes banget sih teman Pradua. Terus juga ada Neil Young lewat Let's Impeach the President yang secara terang-terangan banget untuk mengkritik pemerintahan George W. Bush. Bahkan ini musiknya juga sengaja dibuat repetitif dan terasa mengganggu ya supaya nanti pendengarnya ikut ngerasain rasanya frustasi yang ia sampaikan gitu teman Pradua. Ini gak kalah unik juga ada The Strokes lewat Lonely in the Future. Disebut juga menyindir kritikus musik Anthony Fantano. Jadi ternyata musisi juga bisa balas komentar lewat lagu ya teman Pradua. Ya pokoknya musik gak cuma soal cinta dan patah hati. Kadang satu lagu ini bisa jadi cara paling kreatif ya buat menyampaikan kritik. So teman Pradua gak terasa santai siangnya sampai di sini dulu ya. Nanti abis ini bakal ada sore ceria nih barengan sama Denny dan Via yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7 sore ya teman Pradua. So, terima kasih pokoknya buat kamu yang udah barengan sama Uca di edisi Santai Siang Kamis 20 Agustus 2026. Ucanya pamit undur diri dulu teman Pradua, tetap di sini di 97,5 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, selamat sore teman Pro 2. Ada Denny dan juga Via yang nemenin kamu di sore ceria ya.
0: Yes, hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Nanti kita juga bakal ada sore ceria berjaring.
1: Betul, satu hari menuju long weekend.
0: Wow,
1: long weekend lagi.
0: Buat yang merayakan,
1: yang merayakan pastinya. Tapi harus pakai satu cutinya okay. Dulu di hari Senin.
0: Oh iya, Harbitnas ya.
1: Harbitnas.
0: Baiklah, nanti kita akan bagi-bagi informasi yes. Seputar wilayah Cayu Manjakuning.
1: Betul.
0: Jadi pastiin kamu kupingin kita berdua
1: yes.
0: Di
1: sore ceria.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: nih ada informasi yang membanggakan.
1: Betul.
0: Dari anak muda.
1: Benar, muda banget ini ya, dari anak-anak SMP N7 Kota Cirebon, teman Brodo ini terpilih ya dari sebagai salah satu dari 8 sekolah di Indonesia yang melaju ke tingkat Asia Tenggara di ajang Nutrition Goes to School atau NGTS, teman Brodo, NGTS Showcase ya, perayaan 10 tahun program NGTS.
0: Benar. Nah, ternyata tahu enggak sih SMP Negeri 7 Cirebon ini jadi satu-satunya wakil provinsi Jawa Barat.
1: Wakil SMP 7 tuh yang di ini kan ya,
0: deket
1: yang
0: sini,
1: di
0: kan?
1: Kota, bukan ya?
0: Ya pasti di kota. Nah, juga Negeri Kota Cirebon.
1: Iya,
0: ya.
1: Di kota ini pasti gitu.
0: Nah, ini dia SMP Negeri 7 Kota Cirebon ini tercatat barengan sama 7 sekolah nasional lainnya ya. Ternyata dari Sumatera Utara, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY ya, Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan ternyata SMP 7 Kota Cirebon statusnya sebagai peserta NGTS Showcase sekaligus panelis dalam panel discussion seperti itu.
1: Betul. Dan ini seleksi ini diawali sama 25 sekolah ya, madrasah dari seluruh Indonesia yang ngisi formulir pemantauan serta nge-upload video singkat pelaksanaan programnya gitu. Ini penilaiannya ada implementasi program, dampak, inovasi, keberlanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder ya, dan sampai keterwakilan wilayah dan jenjang pendidikan.
0: Banyak ya.
1: Ya.
0: Jadi sebenarnya GTS ini program gizi untuk prestasi ya. Ternyata program promosi gizi dan kesehatan berbasis sekolah seperti itu. Mungkin tadi bertanya-tanya apaan ini NGTS, ternyata seperti itu, teman Pro 2. Terus kalau misalnya di lingkungan internalnya mereka sendiri ya, SMP Negeri 7 Kota Cirebon, katanya udah ngebangun ekosistem edukasi pangan mandiri, Den.
1: Wih, keren.
0: Jadi mereka udah punya ini, Den.
1: Nanam sawit, tanam gitu ya.
0: Ubi.
1: Wow, upin-upin.
0: Nah, jadi mereka punya burung puyuh.
1: Keren. Burung puyuh gak bisa terbang kan, burung puyuh?
0: Bisa sih.
1: Emang bisa ya?
0: Bisa. Eh, bisa dong, tapi ya
1: kata-kata-kata. Dia tuh gak ini, gak bisa tinggi.
0: Ya, benar. Nah, itu diambil telurnya. Terus juga bisa diambil daging.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Burung puyuh?
0: Ada.
1: Pernah makan?
0: Pernah, lalapan.
1: Enak,
0: Enak.
1: Lalapan? Kok burung puyuh dijadiin lalapan?
0: Iya, dijadiin lalapan, digoreng.
1: Oh,
0: makannya kayak lele goreng gitu. Tapi katanya sih kolesterolnya agak ini
1: agak tinggi ya.
0: Tapi kalau buat teman-teman yang masih SMP mah,
1: yo, masih aman lah. Tapi asal jangan nyesel aja entarnya ya. Umur 30-an ntar baru nyesel, jangan.
0: Itulah. Nah, mereka ini ternyata punya budaya jamur juga.
1: Iya, jamur enak tau.
0: Enak, jamur goreng.
1: Goreng, selera atau goreng kita, tepung.
0: Iya, goreng tepung.
1: Kalau aku mau di ini,
0: di apa?
1: Di cah jamur.
0: Cah jamur. Ini jamur tiram kan?
1: Jamur tiram.
0: Iya, jamur tiram. Ya. Aku suka gorengan sih ya. Seperti itu, makanya mereka bisa lolos nih tadi si acara gizi ini.
1: Bener.
0: Seperti itu. Seru ya.
1: Seru.
0: Ternyata masalah pangan ini ya, teman Pro 2, kalau buat pendapat via pribadi ya, baru melek soal makanan tuh pas udah dewasa.
1: Betul, setuju.
0: Pas kita udah
1: ngeras.
0: Ternyata
1: udah mulai kebas di kaki.
0: Iya, baru makan apa coba?
1: Apa? Kalau kebas? Itu kalau
0: lagi makan apa?
1: Ini makan daging-dagingan
0: sih. Oh, kalau aku daun singkong.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Langsung sih kaki yang belakang ini ya.
1: Ngilu.
0: Iya, aduh.
1: Iya. Sama leher agak tegang kalau habis makan
0: kebanyakan
1: daging. Iya, gitu.
0: Iya, seperti itu, teman Pro 2. Jadi, kalau misalnya di sekolah kamu ada seperti ini, bagus banget. Jadi,
1: bener,
0: udah diajarin isi piring itu harusnya apa aja biar dari kecil tuh udah biasa makanannya, sehat-sehat.
1: Biar nantinya ke depannya kalau misalkan umurnya udah banyak gitu ya, gak banyak keluhan gitu.
0: Itulah, lebih bergizi lagi ya. Selamat deh buat SMP Negeri 7 Kota Cirebon yang sudah jadi satu-satunya wakil di Jawa Barat.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di Sore Ceria Teman Pro 2, masih barengan Denny dan juga Via. Dan kali ini kita punya informasi dari salah satu lapas yang ada di Indramayu, Teman Pro 2 ya.
0: Jadi kalau di sana itu kita tahu ya, warga binaan. Kalau dulu kita sering bilangnya adalah napi kan.
1: Napi, narapidana.
0: Nah, sekarang itu kan lebih apa ya, dipopulerkan WBP, warga binaan permasyarakatan gitu kan.
1: WBP namanya.
0: WBP, oh, warga binaan. Nah, jadi biar nanti balik lagi ke masyarakat itu punya keahlian, keterampilan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau Teman Pro 2 tahu, di kelas 2B Indramayu ini lagi ada program pembinaan untuk mengembangkan sektor peternakan melalui budidaya 100 ekor bibit dan sepasang indungan entok. Entok tuh berarti?
1: Entok itu bebek.
0: Bebek? Beda nggak? Angsa. Langsung beda bebek dan entok. Iya, jadi kalau misalnya di sana itu diajarin, kalau kemarin-kemarin yang Via tahu, karena dulu skripsinya di lapas dan jadi ngerti.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ngapain?
0: Dulu aku membahas konseling.
1: Konseling di lapas.
0: Di lapas. Jadi orang kalau kita kan konseling ke psikolog bayar. Yeah, yeah. Nah, kalau WBP gimana sih untuk bisa dapetin kesehatan mental? Nah, itu aku bahas itunya.
1: Lapas mana dulu?
0: Di Malang. Oh, di lapas
1: Batu.
0: Bukan dong. Asbun ya. Jadi biasanya itu kan suka bikin keterampilan apa?
1: Iya.
0: Yang ada berhubungan sama kayu apa-apa. Nah, ini menarik loh, ini peternakan.
1: Beternak entok.
0: Entok.
1: Ya, entok ini juga kayaknya dagingnya enak deh.
0: Enak sih, kan ada pedesan entok.
1: Iya, ada
0: mahal.
1: Emang mahal.
0: Ya? Mahal. Oh, dibandingin kita beli ayam ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kalau bebek juga mahal sih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Seperti itu Teman Pro 2. Biasanya kan juga kalau ada program gini lele ya.
1: Benar, lele.
0: Standar.
1: Kalau enggak ini biasanya kalau Deni lihat-lihat di apa film-film luar gitu ya, film-film apa namanya?
0: Hollywood.
1: Dia biasanya si WBP-nya ini dipekerjakan sebagai laundry, tukang laundry.
0: Oh iya, laundry di lapas.
1: Laundry di lapas.
0: Apa yang di laundry? Ini.
1: Wow, bisa juga sih.
0: Bukan ya.
1: Tapi enggak, di mereka tuh kayak
0: apa?
1: Mungkin si lapasnya tuh bikin usaha laundry gitu ya. Terus ya mau pekerjakan si WBP.
0: Oh, berarti konsumennya WBP adalah orang.
1: Orang luar. Tapi agak takut gak sih dicicil sama WBP?
0: Enggak sih.
1: Enggak ya.
0: Ternyata kalau di sana itu normal-normal aja sih.
1: Iya sih.
0: Iya. Iya. Kayak di Hollywood sih sebenarnya.
1: Nah, tapi kalau misalkan nih, menurut kamu Via, apa lagi? Skill yang harus, yang cocok gitu dijalanin di lapas.
0: Ya, kalau menurut Via ya, karena kan ini semuanya udah banyak ya program-program kayak gini ya. Mungkin bisa menjangkau program yang lebih populer.
1: Apa?
0: Misalnya public speaking. Keluar.
1: Bisa. Jadi MC.
0: Ya
1: bisa.
0: Iya kan?
1: Ya,
0: bisa jadi duta mantan WBP yang hidupnya itu kemudian sejahtera.
1: Nanti kalau misalkan nih gini, kalau misalkan pelatihan public speaking-nya di lapasnya bagus, terus banyak orang yang pengen masuk lapas gimana?
0: Demi pelatihan
1: gratis kan.
0: Iya sih, karena itu gratis sih.
1: Iya,
0: benar-benar. Iya, ya enggak gitu dong, konsepnya takut banget ya. Enggak. Jadi itu tadi Taman Pro 28 Indramayu ngembangin budidaya entok buat warga binaan. Tapi kalau Indramayu cocoknya ngembangin ini enggak sih, ikan enggak sih, Den?
1: Hei, Indra, kok kenapa ikan?
0: Ikan manyung.
1: Emang manyung apa sih?
0: Ikan manyung jadi enak di gulai.
1: Oh,
0: ada banyak warung di sana.
1: Oh,
0: jadi kan supply-nya udah ada yang

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: piring Gucci sampai botol yang dipakai untuk minyak mawar sama produa. Ini awalnya baca doa dulu gitu, terus benda-benda ini tuh dibawa ke tempat yang udah disiapkan untuk dicuci pakai air.
1: Benar. Terus juga selama proses ya, prosesi itu tadi ya, ada dilantunkan selawat teman produa. Dan terus katanya kalau kita ngomongin tentang si siraman panjang ini adalah salah satu rangkaian tradisi jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Gitu.
1: Tanggal 25 ya.
0: Yes, tanggal 25 hari Selasa.
1: Tadi Denny bilang sebagai
0: long weekend.
1: Long weekend gitu ya. Nah, ternyata kalau buat Keraton Kasepuhan sendiri, bersihin benda pusaka di sana itu bukan cuma sekedar nyuci benda peninggalan masa lalu. Katanya ini tuh ada maknanya, Den.
0: Bener.
1: Simbolik gitu.
0: Benar. Ini benda-benda yang dibersihkan di acara siraman panjang itu jumlahnya cukup banyak ya. Di antaranya 7 piring tapsi, 38 piring penggiring, 2 guci, serta 2 botol untuk minyak mawar. Ini benda-benda peninggalan dari Sunan Gunung Jati ya. Usianya juga diperkirakan udah mencapai hampir 6 abad.
1: Wah, berarti harus hati-hati ya, Den. Kayak ringkih banget gak sih?
0: Iya.
1: Berarti 600
0: tahun.
1: Tahun ya.
0: Tapi mungkin tergantung perawatannya juga kali. Kalau misalkan perawatan setiap tahunnya kayak gini kan, berarti si benda-benda itu bisa awet sampai nanti mungkin.
1: Makanya harus dibersihin,
0: harus
1: itu
0: dibersihin
1: tadi teman produa ya. Baiklah teman produa, kalau misalnya kamu tertarik gitu ya dengan acara-acara kebudayaan gini, katanya ini acaranya masih panjang.
0: Oke.
1: Masih sampai nanti puncaknya adalah di perayaan Maulid Nabi Muhammad seperti itu teman produa. Biasanya banyak ini dan banyak turis itu yang sengaja datang buat tahu acara-acara cultural seperti gitu.
0: Ya, berarti sampai tanggal 25 ya?
1: Sampai tanggal 25 katanya acara puncaknya.
0: Yes.
1: Ya. Baiklah teman produa, nanti sekitar jam 4:30 sore ya, kita bakal gabungan sama produa Bogor.
0: Betul.
1: Nanti ada penulis ya.
0: Iya, ada Wulan Fadila Fatia. Dan nanti juga barengan Melati Putri ya di sore ceria berjaringan.
1: Benar, sampai nanti jam 5 sore. Terus nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu aktivitas sore hari ini sampai jam 7 malam.
2: You're on your own, kid.
3: You are.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria.

0: Jadi film ya, kalau nggak salah, bener nggak sih?
1: Iya, betul Kak Fadila.
0: Apa kabar Wulan Fadila?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kak.
0: Wulan ini hadir ke studio Produa FM Bogor. Akhirnya ya, walaupun kita sempat janjian ulang. Apa kabar kamu hari ini?
1: Baik-baik Kak.
0: Baik ya, katanya waktu itu sempat sakit ya?
1: Iya, sempat sakit sih, tapi udah sembuh kok Kak.
0: Sekarang udah oke.
1: Oke,
0: yang pasti udah banyak juga mungkin yang nungguin untuk ngobrol-ngobrol barengan sama Wulan, teman Produa. Untuk kamu yang ada di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon, kalau kamu pengen kenalan dan juga ngobrol, bisa langsung lewat live radio streaming aja, langsung lewat chat yang ada di aplikasi RRI Digital ya, supaya nanti bisa langsung kita bacain dan kita obrolin juga. Sore hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih jam 5 sore nanti. Ini kebetulan ini pertemuan pertama kita, jadi ini perkenalan pertama ya, aku sama Wulan ya.
1: Iya.
0: Dan tadi sempat aku sebutin juga kalau Wulan ini beberapa karyanya itu udah ada yang dijadikan film, sudah difilmkan.
1: Iya, betul Kak.
0: Dan awal menulis itu kurang lebih udah 10 tahun yang lalu.
1: Betul.
0: Atau lebih ya?
1: Udah jalan
0: dari 2015 kan ya.
1: Iya.
0: Awalnya 2015. Nah, saat itu kalau kita boleh flashback ke belakang gitu ya sedikit, apa yang mendorong kamu untuk kayak jadi seorang penulis? Karena biasanya ini kan skill khusus ya yang namanya nulis kalau menurut aku gitu. Mungkin ada yang berawal dari suka baca, ada yang berawal dari iseng-iseng bikin coret-coretan, lama-lama jadi nulis yang serius. Kalau cerita kamu kayak gimana sih?
1: Kalau dari cerita aku sih mungkin karena dari dulu di lingkungan aku lebih banyak orang-orang bilang aku kurang cakap di akademis. Kayak misalkan kurang belajar matematikanya dan sebagainya. So aku mikir apa ya skill dari aku yang bisa aku kembangin. Nah ternyata dulu tuh gak langsung nulis Kak Melati, tapi dulu tuh gambar dulu, abis itu fotografi dulu. Taunya ketika dicoba berbagai macam pilihan itu, nah nulis ini jadi hal yang ternyata mudah banget buat aku, untuk aku lakuin gitu. Jadi nah dari situlah, dari satu karya berlanjut lagi ke karya selanjutnya sampai akhirnya terasa bakat menulis itu jadi banyak karyanya.
0: Oke, jadi artinya kamu sempat explore dulu beberapa skill lain gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Belajar fotografi, terus apalagi tadi?

0: diary atau kamu juga belajar nulis, dan itu belajarnya kemana?
1: Nah, aku waktu itu belajarnya otodidak. Mm-hmm. Jadi dari dulu tuh sama orang tua aku suka diajak ke toko buku. Mm-hmm. Dari sana baca-baca buku kayak novel, mm-hmm. komik, kayak misalkan Doraemon, Harry Potter, dan dari situ jadi kepala aku jadi mengarang bebas gitu, mm-hmm. tentang karya-karya yang kayaknya aku bisa deh bikin karya tentang ini, tentang itu. Jadi karena aku dulu anaknya tuh kayak agak pemalu gitu, mm-hmm. ya. Jadi temennya juga sedikit. Jadi yeah. kalau mau mencurahkan isi hati atau kayak ngobrol-ngobrol itu agak susah gitu. Jadi lewat tulisan gitu. Oke. Okay.
0: Berarti ini salah satu kelebihan yang kamu dapatkan ketika kamu menyadari aku seorang introvert nih, kayak ngobrol sama orang agak susah gitu. Betul. Ya. Akhirnya ngobrol sama diri sendiri, akhirnya cerita itu terangkai gitu aja di kepala,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, kayak mungkin karena kan kalau novel itu dia ada polanya, mm-hmm. ya. Jadi dari awal perkenalan, konflik, mm-hmm. terus juga resolusinya apa. Mm-hmm. Jadi ketika udah mengenal pola itu di novel, mm-hmm. ternyata pas membuat novelnya juga enggak begitu susah.
0: Mm-hmm. Berarti berawal dari otodidak itu tadi, habis itu ada apa namanya? Ada hal yang kamu lakukan untuk follow up itu enggak? Maksudnya skill kamu secara menulis, maksudnya apakah akhir-akhirnya kamu belajar lebih serius atau tetap nyari tahu sendiri aja gimana sih caranya bikin novel?
1: Nah, akhirnya kan kalau di platform baca tulis yang aku waktu itu gunakan, mm-hmm. untuk mengeksplor, mm-hmm. atau membagikan karyaku, itu aku ikut salah satu lomba di komunitas, mm-hmm. dan dari situ tuh aku dikasih feedback, mm-hmm. dari salah satu orang juri yang, mm-hmm. lebih experience, mm-hmm. sama hal tersebut lah. Jadi aku tahu, oh, letak kesalahan aku di sini, di sini, oh. di sini gitu. Nah, terus kemudian ketika buku diterbitkan kan ada editor juga ya. Mm-hmm. Nanti editor juga ngasih tahu cara untuk bikin karya itu biar lebih smooth atau lebih bagus lagi tuh kayak gini loh gitu. Jadi belajarnya dari yang udah expertnya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi dari artinya yang namanya bakat itu berbeda-beda bagi setiap orang. Edman Pro 2 kayak Wulan udah coba berbagai hal, ternyata dia menemukan, oh, bakat aku menulis, tapi tetap aja mesti diasah gitu kan ya untuk jadi sesuatu. Akhirnya kamu berarti gabung sama komunitas, ikut nulis bareng-bareng gitu ya. Akhirnya ketemu sama orang-orang yang lebih experience dan akhirnya ngasih banyak input buat kamu. Akhirnya di situ kamu belajar begitu ya.
1: Betul.
0: Kurang lebih begitu ya kira-kira.
1: Kurang lebih
0: ya.
1: Begitu.
0: Jadi kalau punya apa ya, bakat-bakat yang terpendam teman berdua, dirilis aja nggak sih gitu ya, jangan disimpan sendiri. Karena siapa tahu apapun ya bakat kamu itu baru bisa kelihatan ya, itu tadi kalau misalnya kamu bisa nulis tapi kamu post gitu ya, kalau disimpan sendiri aja kayaknya sayang ya,
1: iya,
0: takutnya nggak akan jadi apa-apa ya,
1: yang tahu juga.
0: Iya, itu dia. Jadi jangan takut untuk nunjukin bakat kamu, cari forum yang tepat gitu kali ya, kebetulan kamu ketemu dengan forum yang tepat gitu ya. Akhirnya selama hampir 11 tahun sudah menulis, berapa buku yang sudah kamu terbitkan?
1: Sama buku yang paling baru, uh-huh. judulnya Not a Bed of Roses, itu, uh-huh. ada 14 karya yang diterbitkan. Nah, 3 uh-huh. karya tersebut, 3 karya diantaranya itu sudah diangkat ke layar lebar.
0: Oke, okay. Yang diangkat ke layar lebar itu ada A, Aku Benci dan Cinta, ya benar?
1: Betul.
0: Terus ada R, Raja, Ratu dan Rahasia. Ini bersambung atau gimana ceritanya?
1: Jadi dulu tuh emang suka pakai alfabet gitu, okay. sih. Pas masih remaja kan itu ceritanya. Jadi gak berkaitannya itu antara karakternya. Cuman kalau ceritanya bukan sequel atau prequel,
0: oh, bukan ya. Jadi ini cerita yang berbeda sebenarnya.
1: Iya, cerita yang berbeda.
0: Cuman saat itu gaya nulis kamu dalam penjudulan kamu emang lebih suka pakai alfabet ya. Oke, oke. Dan yang paling terbaru diangkat ke film itu Matt and Moon.
1: Ya.
0: Itu tahun 2019 ya. Berarti karya yang baru ini itu 2026 rilisnya atau
1: gimana? Iya, ini baru rilis banget tanggal 19 Agustus kemarin.
0: Oh.
1: Iya.
0: Kemarin banget lagi.
1: Kemarin banget.
0: Oke. Okay. Artinya kan setelah 11 tahun kamu menulis gitu ya, terus udah banyak banget buku kamu yang diterbitkan gitu ya akhirnya. Kamu melihat enggak sih perbedaan dari cara kamu menulis atau bagaimana kamu bertumbuh sebagai seorang penulis kalau menurut kamu?
1: Menurut aku sih iya, banyak banget perbedaannya ya, perkembangannya. Dan dulu tuh aku sempet kalau lihat tulisan aku yang lama tuh kayak, ih kok aku nulisnya kayak gini sih, kayak ih kok aku gitu sih, jadi kayak malu
0: agak
1: sendiri,
0: cringe gitu.
1: Cuman setelah aku menyadari kayak, oh tulisan-tulisan yang aku anggap cringe yang bikin malunya, ternyata ini yang membawa aku ke tulisan aku yang lebih baik lagi gitu. Jadi aku ngelihatnya ini adalah sisi Wulan yang lagi bertumbuh nih, terus ya menjadi lebih baik lagi yang sekarang udah terasa. Kalau misalkan gak ada sisi Wulan yang bikin malu itu gitu kan, gak ada sisi Wulan yang sekarang.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener-bener. Artinya semuanya bermetamorfosis gitu ya, dari ulat menjadi kupu-kupu ya. Tapi seulat-ulatnya zaman dulu gitu ya, tetap aja diterbitin juga kok tulisannya. Tapi dari semuanya mana yang jadi karya favorit kamu?
1: Karya pertama aku sama karya yang baru terbit ini.
0: Oh, kenapa?
1: Jadi kan karya pertama itu sebenarnya karena mamaku sih. Mamaku kan udah dari awal aku nulis tuh kayak support banget. Pernah waktu itu kalau nggak salah tuh ke RRI juga, tapi itu tahun 2015-an. Jadi pas itu ke RRI juga buat ngepromosiin buku yang pertama yang aku benci dan cinta. Jadi waktu itu diajarin sama mama cara ngomong public speaking-nya gimana deh gitu, yang bagusnya gitu. Nah, kebetulan mama berpulang kan di tahun 2024 ya kan. Jadi pada saat itu aku agak sulit buat nulis tuh. Nah, akhirnya di karya aku yang baru ini tuh aku tuh agak susah juga buat bisa bikin karya itu lagi, karena kan support dari mama tuh udah kayak hilang aja gitu, kayak mama udah nggak ada gitu. Nah, tapi ternyata di fase yang berat itu ternyata bisa terlewati juga, dan ada buku ini nih yang judulnya Not a Bed of Roses ini.
0: Oke, okay. Artinya kenapa dua karya itu jadi favorit kamu? Mungkin itu mengingatkan kepada support mama dari paling awal gitu ya, sehingga karya kamu bisa lahir. Dan yang terakhir ini adalah cara kamu akhirnya menemukan kembali apa ya, gaya kamu mungkin ya, setelah mengalami writer's block, bisa dibilang begitu.
1: Iya kayak aku vakum 1 tahun.
0: Wow,
1: syukurnya sih ketemu sama pasangan aku yang sekarang jadi suami ya. Jadi ketika ketemu sama suamiku tuh, jadi kayak mamaku nggak ada, calon suamiku tuh ada gitu. Jadi pas pergantian transisi itu tuh tetap ada temennya gitu. Tapi ya emang beda ya, kasih sayang seorang ibu sama kasih sayang seorang pasangan gitu. Tapi somehow jadi ada support system yang tetap ada di aku gitu. Okay. Jadi pas buat naskah Not a Bed of Roses ini tuh gak sesulit kayak kalau misalkan kalau nggak ada mama, nggak ada siapa-siapa, mungkin sulitnya tuh 10 kali lipat. Nah, karena ada pasanganku jadi kayak 5 kali lipat atau 7 kali lipat lah gitu.
0: Apakah artinya Not a Bed of Roses ini kamu persembahkan untuk mama, atau cerita ada hubungan sama mama, atau boleh di-spill atau enggak?
1: Nah, kalau Not a Bed of Roses sendiri kan selama aku berkembang sebagai penulis tuh, pas awal-awal kayak Aku Benci dan Cinta, Raja Ratu Rahasia, itu cerita tentang remaja banget gitu. Sementara di Not a Bed of Roses ini, aku mau mengeksplor bagian sisi aku yang udah dewasa, udah mengenal pasangan, udah mengenal intimasi, udah mengenal hubungan orang dewasa. Dan aku tuh mau mengeksplor hal itu, dan ingin mengeksplor bagaimana trauma yang dimiliki oleh salah satu karakter itu menjadi membentuk dia yang sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak dalam, tapi pas di novelnya tuh bisa ringan aja gitu. Jadi aku pengen membuat novel yang ada isinya itu dalam, tapi bisa disampaikannya dengan ringan.
0: Oke. Okay. Itu mungkin relatable juga dengan banyak orang gitu ya. Yeah. Semasa tumbuh dewasa, mungkin salah satunya yang bikin seseorang akhirnya bisa bertumbuh dewasa ya, melewati hal-hal yang sulit dalam hidup ya. Apapun itu tantangannya, semua orang punya tantangannya masing-masing gitu ya.
1: Soalnya karakter perempuannya tuh benar-benar gak mau komit buat menikah. Sementara laki-lakinya itu mau. Jadi yang perempuannya itu harus kayak ada suatu kejadian yang memaksa dia untuk akhirnya bisa komit ke pasangannya.
0: Oke. Gimana nih teman Pro 2, ada yang relate gak dengan tokohnya? Tokoh utama wanita dari novel terbarunya bulan ini ya, Not a Bed of Roses. Mungkin banyak juga yang sedang mengalami fase ataupun hal yang sama gitu ya. Kira-kira kalau menurut kamu novel kamu yang terbaru ini paling cocok itu apa namanya, dibaca oleh siapa dan buat siapa sih sebenarnya gitu?
1: Aku sih untuk novel ini sebenarnya buat kisaran umur 25 sampai 35 lah. Mostly perempuan. Karena di sini itu menggambarkan trauma dari keluarga itu bisa kayak membentuk pemahaman seseorang itu menjadi apa ya, membuat dia itu jadi ada pemikiran yang berbeda dibanding biasanya gitu. Dan ini bagus banget kalau misalkan dibaca sama mereka, misalkan orang yang gak mau nikah
0: karena trauma,
1: ada traumanya gitu. Dan kan ada kayak sebagian orang yang emang gak mau ngasih tahu apa yang membuat dia sakit kan. Nah dari di buku ini tuh emang si karakter perempuannya bener-bener misterius banget. Jadi yang laki-lakinya pun gak tahu kenapa sih alasan si perempuan ini tuh gak mau nikah. Terus juga apa ya, bener-bener gak mau komitmen sama pasangannya gitu. Kayak avoidant lah, avoidant banget kayak gitu.
0: Oke. Jadi mungkin apa ya namanya, dengan orang-orang membaca buku kamu ini bisa melihat sekeliling, mungkin jadi tahu, oh mungkin kenapa dia kayak gini, apakah ada sesuatu yang dia simpan gitu kali ya, efeknya
1: betul.
0: Ya. Jadi lebih aware sama orang-orang di sekitar juga yang mungkin punya karakter agak mirip, atau mungkin justru kamu sendiri yang merasa kayak, ya gue mirip nih sama karakter ini ya, Mas Pro 2. Berarti bukunya udah bisa didapetin di mana nih?
1: Di toko buku seluruh Indonesia. Udah disebar pada tanggal 19 Agustus kemarin.
0: Baru kemarin banget. Congratulations. Mudah-mudahan apa ya namanya, karya terbaru kamu setelah sempat vakum 1 tahun ya. Melalui apa yang
1: 1 tahun ya.
0: Iya, apa yang kamu lalui gitu bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan kamu ya, of course. Dan aku boleh tahu enggak sih gimana cara, every writer kayaknya pernah punya yang namanya writer's block-nya masing-masing gitu ya. Ada yang berhasil keluar dari itu, ada yang bahkan enggak sama sekali gitu kan. Nah, kalau kamu mungkin salah satunya tadi udah disebutin ada support dari pasangan gitu ya, itu yang membantu. Tapi mostly apa sih buat kamu yang menurut kamu ya, kayaknya aku bisa overcome ini karena apa? Atau secinta itu kah sama menulis sehingga harus kembali lagi menulis?
1: Apa ya, sebenarnya untuk mengatasi writer's block itu eksternal itu sangat membantu ya. Tapi balik lagi emang internal yang emang harus ngedorong diri sendiri untuk apa namanya, bisa melawan, bukan melawan ya, menghadapi writer's block itu. Jadi ketika aku agak susah nih awal-awal menulis ya, aku jadi ingat dulu menulis itu hal yang aku tunggu-tunggu ketika aku pulang sekolah gitu. Bahkan pas lagi break di sekolah tuh aku nulis gitu. Dan aku inget momen-momen itu momen-momen yang membahagiakan gitu. Dan aku tahu ketika aku nulis, aku berusaha untuk stay di tempat duduk itu selama 1 jam atau 2 jam, aku akan kembali dengan perasaan bahagia gitu. Jadi aku inget apa ya, kebahagiaan ketika membuat sebuah karyanya, bukan ketika karya tersebut jadi gitu. Kalau karya tersebut jadi kan kayak novel ya, ya udah
0: jadi kayak pressure gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Itu sesuatu yang gede gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak hal ini akan membuatku bahagia atau membuatku kayak lega lah selama satu hari itu, ya aku akan lakukan itu.
0: Oke, jadi kamu memandang menulis ini adalah sebuah kecintaan dari dulu dan itu masih berlaku sampai sekarang.
1: Betul.
0: Jadi apapun kesulitan yang dihadapi, menulis adalah tetap jadi salah satu cara, bahkan mungkin untuk healing ya kalau buat kamu.
1: Iya,
0: bisa dibilang
1: betul.
0: Gitu gak sih?
1: Bahkan kalau lagi gak bisa nulis tuh aku kayak nulis hal-hal yang ada dalam kepala aku aja gitu.
0: Oh, yang random.
1: Iya, kayak apa sih istilahnya tuh, kayak morning journal, berindam gitu. Pokoknya sesuatu yang ditulis aja gitu, biar gak ada di kepala, maksudnya biar hilang di kepala gitu, dituangin aja ke tulisan.
0: Gak usah maksain, kayak ini jalan ceritanya harus segera beres yeah. gitu ya. Tapi tetap dialihkan dengan karena kamu sukanya nulis, menulis yeah, hal-hal lain.
1: Apa aja hal-hal yang lain
0: yang
1: gitu.
0: Penting kamu ada di state of kayak, aku harus happy saat aku nulis.
1: Iya, betul. Betul-betul. Harus kayak misalkan dalam seminggu tuh gak harus setiap hari, karena kalau mungkin setiap hari mungkin terlalu terlalu over ya. Tapi kayak misalkan dalam seminggu itu adalah 3 kali atau 4 kali gitu. Dan gak, jangan lepas banget, ah gak nulis sama sekali gitu. Malah jadi kayak lupa sama isi ceritanya.
2: Dan kamu konsisten terus nih, 11 tahun ini tuh benar-benar kayak di luar dari kevakuman kamu selama 1 tahun ya. Berarti dari awal tahun 2015 sampai sekarang itu benar-benar se-excited itu kan, nulis gak ada rasa jenuh?
1: Kalau rasa jenuh pasti setiap pekerjaan ada ya, bahkan pekerjaan yang kita cintai gitu. Dan sebenarnya pada saat dari 2015 sampai sekarang itu tetap nulis tuh ya gak seheboh itu juga sih, maksudnya gak yang nulis terus habis nulis lagi gitu, enggak, cuman ya tetap aja sih kayak ada jedanya lah.
2: Tapi kalau aku lihat-lihat nih kayak hampir setiap tahun nih ngeluarin buku.
1: Ya mungkin iya kan? Ya ya 2025 mungkin enggak kali ya, 2025.
2: Cuman 2025 sih skipnya kalau betulan.
1: Pas vakum itu
2: setiap tahun bener-bener ada karya baru gitu ya yang diterbitin gitu. Tapi memang setiap penulis mungkin punya gaya yang berbeda-beda gitu ya dalam mencari inspirasinya. Nah kalau novel-novel kamu ini kebanyakan dari apa? Dari buah pikiran kamu, dari pengalaman hidup kamu, atau dari cerita orang, atau seperti apa sih inspirasi itu datang?
1: Kalau inspirasi itu aku biasanya dari sekitarku gitu loh. Kayak apa ya, bukan kayak based on real story gitu, enggak, bukan berdasarkan kisah nyata, enggak, tapi kayak, oh aku ngelihat remaja-remaja itu seperti ini dan aku juga seperti itu gitu kan. Jadi aku relate sama masa-masa remaja itu. Terus ketika aku dewasa, ternyata susah ya buat cari jati diri. Terus juga ternyata pas udah keluar dari sekolah atau lulus dari sekolah SMA gitu, temennya makin sedikit, semakin kayak kok terisolir, padahal kok kayak sosial media tuh kan luas ya buat terkoneksi sama banyak orang, tapi kok kayak sendirian gitu. Jadi dari sisi itu aku jadi belajar, oh ternyata ini loh navigasi hidup orang dewasa tuh seperti ini, dari dia remaja, remaja dewasa gitu. Jadi aku dari buah pemikiran itu sih, gak yang serta-merta langsung pengen nulis ini deh gitu. Enggak sih, tapi kayak kalau dulu tuh sesederhana temanku seangkatan itu ada yang namanya Raja, sama ada yang namanya Ratu. Dan kayak ih lucu deh kalau misalkan ada cerita namanya Raja dan Ratu gitu. Dan
2: itu emang, jadi kepikiran untuk bikin cerita dengan tokohnya Raja dan Ratu.
1: Iya, padahal emang ceritanya tuh bukan cerita tentang mereka kan. Cuman kayak idenya tuh kecil-kecil aja gitu, kayak tercetus.
2: Dari sesuatu aja yang sederhana gitu ya.
1: Dari sesuatu yang sederhana aja.
2: Bisa dibilang enggak sih kalau kamu tuh tipe yang observant berarti?
1: Mungkin ya, aku suka observasi gitu. Jadi kalau misalkan naik angkutan umum sama mamaku pas misalkan dari sekolah atau dari mana itu, aku suka lihat orang-orang gitu. Orang-orang tuh kalau makan kayak gini, kalau jalan kayak gini, ada yang jalannya buru-buru, ada yang jalannya pelan-pelan gitu.
2: Iya, kayak suka penasaran gak sih itu kenapa ya dia buru-buru atau
1: iya gitu
2: ya?
1: Kayak jadi kepikiran dia buru-buru kenapa ya, jangan-jangan dia terlambat pas lagi wawancara begini-gini. Jadi kayak ada ngarang bebasnya gitu di kepala. Dan aku doang yang tahu, maksudnya yang bisa apa ya ngeproses itu tuh dari aku sendiri gitu. Jadi kalau bengong tuh mungkin dikiranya aneh gitu, diem gitu. Padahal lagi ngarang bebas di kepala sendiri.
2: Mungkin dari luar kelihatannya kalem ya bulan ini ya. Lagi di jalan diem aja, anteng. Tapi isi kepalanya ini berisik banget.
1: Tiba-tiba ada ide nih kayak gitu. Akhirnya kalau pas ada ide langsung ditaruh di HP gitu. Nanti diolah lagi idenya kayak gitu.
2: Itu salah satu keuntungannya orang introvert gak sih?
1: Mungkin
2: kayaknya
1: sih.
2: Kebanyakan yang berisik itu di dalam kepala, akhirnya diproses sama dia sendiri. Tapi buat kamu dikeluarkannya akhirnya lewat karya tulis gitu
1: tapi,
2: ya.
1: Tapi apa, itu kan keuntungannya ya. Tapi kalau kelemahannya tuh kayak kalau misalkan abis siaran kayak gini tuh aku butuh waktu untuk
2: draining energinya.
1: Iya, untuk recharge-nya itu di kamar gitu, agak menyendiri. Lama gitu, menyendiri gitu. Agak lama.
2: Aduh. Jadi gitu ya, memang kalau keluar itu mesti dalam kondisi fit banget, yang social battery-nya tuh harus full dulu.
1: Iya, jadi sebelum kesini aku udah mempersiapkan. menggunakan sosial energinya tuh ya banyak dulu gitu. Aku di kamar dulu gitu sendiri, nanti baru pas keluar kan selesai nih, terus udah habis nih baru
2: ngecas lagi. The true introvert teman berdua aku ketemu di sore hari ini dan bisa ngobrol-ngobrol bareng ya sama Wulan. Jadi sedikit banyak lebih kenal lah kayaknya. Tadi juga aku tergelitik dengan salah satu statementnya Wulan ya, yang kamu bilang bahwa kadang-kadang yang namanya kita merasa proses kita tuh udah jadi dewasa ya, itu seringkali kita ngerasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Berarti itu hal yang lumrah sebenarnya ya. Ini juga mungkin relatable bagi banyak orang. Jadi jangan kecil hati teman Pro 2, di mana kamu merasa ada waktunya di mana kayak kemana-mana kok kayak nggak fit in ya, kayak lagi rame tapi kok sepi ya, rame tapi kok sendiri ya. Ternyata itu banyak orang yang ngalamin ya ternyata gitu ya, dan bukan cuman kamu seorang diri. Nah mungkin segala macam prosesnya kamu bisa baca bukunya Wulan untuk tahu kira-kira keberisikan apa yang ada di kepalanya selama ini. Tapi aku penasaran satu hal nih Wulan ya, sebelum kita close ya. Sayang sekali waktu kita nih sudah nggak kerasa. Tapi seorang penulis punya penulis idola nggak sih?
1: Aku punya penulis idola, cuman beliau tuh kayaknya udah lama nggak nulis sih. Nah, jadi beliau ini namanya Oke Rizuka, OKKE Rizuka. Nah, di dalam nama penanya tuh Rizuka. Nah, dia tuh bukan orang Jepang, orang Indonesia, cuman apa ya namanya emang agak kejepangan
2: Jepang-Jepangan gitu ya.
1: Dan karyanya tuh yang aku suka adalah dia bisa menyampaikan hal yang menurutku cukup berat ya, tapi dengan cara yang ringan. Jadi itu tuh kebawa banget sama novel-novel yang aku tulis gitu. Jadi aku bisa menyampaikan hal yang berat tapi dengan cara yang ringan gitu, dan bisa dibuat ketawa juga. Dia tuh ada ceritanya tentang The Chronicles of Audi. Itu menceritakan tentang mahasiswa akhir yang jadi ART di salah satu rumah, di mana rumahnya itu orang tuanya itu udah meninggal gitu. Meninggalnya itu berbarengan. Nah, di situ tuh tinggal 4 saudaranya gitu. Jadi dari situ si Audi ini akhirnya berkenalan lah sama si anggota keluarganya ini, dan itu benar-benar walaupun berat ya, tapi itu kayak ringan aja, dan aku suka banget cara penyampaian Kak Rizuka.
2: Oke, jadi kamu terinspirasi dari caranya dia dan novel-novelnya dia.
1: Betul.
2: Akhirnya itu yang kamu adaptasi karena kamu apa istilahnya, kamu suka sekali dengan
1: suka banget.
2: Kalau yang itu lokal ya, berarti penulis Indonesia.
1: Iya, penulis lokal.
2: Oke. Dan kadang-kadang kan gini ya, aku berpikirnya tuh kayak kamu menceritakan apa namanya kisah-kisah antar hubungan, antar pertemanan, ada percintaan dari remaja sampai dewasa gitu ya. Aku pikir tuh kayak di dalam kepalaku, jangan-jangan sebenarnya penulis favorit kamu tuh yang kayak buku-buku yang kamu baca tuh kayak horor atau kira-kira enggak ya? Enggak. Atau true crime, jangan-jangan enggak ya? Benar-benar selaras ternyata ya.
1: Suka sih ini apa namanya? Novel-novel kayak Agatha Christie pernah baca juga, terus emang suka. Terus kayak novel-novel dari terbitan bukunya itu kan banyak juga yang horor-horor. Nah, yang fantasi juga kayak J.K. Rowling, Harry Potter juga kayak habis walaupun kayak tebel banget ya lagi. Gitu.
2: Nah, jadi, banyak lah. Kalau satu buku yang benar-benar page turner buat kamu yang kamu enggak bisa simpen sebelum itu selesai, ada enggak judulnya kamu ingat enggak?
1: Aduh, satu aja. Satu ya, bingung karena aku kan baca lumayan banyak tuh ya.
2: Pastinya.
1: Jadi kalau satu tuh susah sih buat diiniin.
2: Oke, okay, your favorite deh.
1: Yeah, my favorite. Aduh, apa ya?
2: Apa judulnya? Aduh, jadi bingung. Ya udah top 3 deh.
1: Top 3.
2: Susah
1: top
2: banget 3. Ya kalau satu ya. Top 3 deh.
1: Top 3
2: yang kamu rekomend buat teman berdua untuk baca juga.
1: Oh ini, aku suka Carmilla karya Margate. Itu tuh bagus banget ceritanya. Dan apa ya, menggambarkan Indonesia pada zaman, aku gak tahu zaman berapa, cuman waktu itu kayak zaman dulu lah. Kayak dulu masih ada telepon yang zaman dulu lah gitu. Aku suka. Terus The Privileged Ones, itu tuh tentang kayak dimana semua orang tuh punya privilege, cuman beda-beda privilege-nya. Ada yang punya kekayaan, ada yang punya kecantikan, ada yang punya keluarga yang harmonis, itu beda-beda.
2: Itu karya siapa?
1: Itu karya
2: Lupa The Privilege
1: lupa.
2: One ya, ya kamu bisa searching aja teman berdua. Okay.
1: Terus yang kedua itu aku juga lupa penulisnya siapa. Judulnya Lara Rasa. Dimana si Lara Rasa ini tuh nama tokohnya Lara, dimana dia itu kayak apa ya, memutus rantai tidak baik di keluarganya, di mana keluarganya itu kayak orang tuanya tuh kayak menuntut dia dan juga apa ya, kayak bermasalah gitulah, dan dia ngerasa dia bertanggung jawab sama hal itu kan, tapi ternyata enggak dan dia melepas diri dari hal tersebut gitu.
3: Oke, jadi dia berhasil melepaskan diri dari lingkungan yang toksik problematik mungkin ya.
1: Betul.
3: Oke, thank you so much ya Wulan sudah main ke studio Pro 2 FM dan udah bercerita bareng-bareng sama teman-teman yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon. Sayang sekali teman Pro 2 tempat di jam 5 sore harus kita akhiri dulu sore ceria berjaringan kali ini. Good luck buat novel terbaru kamu, Not a Bed of Roses.
1: Oh, itu nanti di Gramedia Bogor Great Mall itu bakalan ada launching bukunya tanggal 29 Agustus.
3: Oke. Okay. Kamu bisa merapat ke sana teman Pro 2 ya kalau mau dapetin bukunya, dan mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi Wulan, sampai ketemu. Nah, teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon, sampai di sini dulu sore ceria berjaringan kali ini. Kita ketemu lagi nanti. Bye.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Sore ceria.
4: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: Balik lagi barengan sama kita berdua di sore ceria hari ini, teman pro 2.
1: Yes, dan siapa sih yang akhir-akhir ini tuh?
0: Apa?
1: Kenapa aku ketawa sih?
0: Iya, soalnya ini, Bandung masih sama, kayaknya semua orang mengalami gak sih, Den?
1: Dalam hal apa nih?
0: Dalam hal apa ya, orang-orangnya spesial.
1: Orang-orangnya spesial sih.
0: Spesial gak sih, Den, kalau Bandung lebih spesial mana sama...
1: Apa nih? Jangan memicu keributan nih.
0: Sama Jakarta kan dulu pernah Jakarta. Kerja di Jakarta.
1: Jakarta sih punya tempat tersendiri lah di hati Denny karena
0: ngerjain banyak event.
1: Dan Denny yang sekarang tuh terbentuk di Jakarta.
0: Jakarta.
1: Iya.
0: Berapa tahun kemarin, Den?
1: Kalau dihitung dari kuliah dari 2014.
0: Kuliah di
1: Jakarta? Iya, di Depok tepatnya. Depok. Dari 2014 ke 2024, 10 tahunan.
0: Luar biasa, lebih lama ternyata ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya kamu 10 tahun hidup di Jakarta, Den, diam-diam jadi punya kebiasaan kayak yang kebawa sampai sekarang gitu ya. Contohnya adalah bangun pagi langsung pegang handphone.
1: Nah, iya benar. Benar banget. Itu bikin mood kadang tuh langsung turun, apalagi kalau misalkan dapat kabar yang gak enak gitu. Itu pasti bikin mood drop
0: ya.
1: Seharian.
0: Tapi kalau kita nggak langsung buka handphone juga kadang agak gelisah, kayak merasa ada berita apa ya ini, misalnya grup kantor,
1: grup
0: WA kantor. Apa gitu ya. Gitu, nah ternyata teman perdua kalau misalnya kamu punya kebiasaan seperti itu, itu diem-diem bisa ngerusak hidup kamu.
1: Nah, jangan sampai kayak gitu teman perdua ya. Terus selanjutnya yang bisa bikin hidup kamu rusak gitu ya. Tapi agak ini banget gak sih?
0: Bukan rusak ya, apa? Lebih gak nyaman gak atau
1: nyaman.
0: Kurang bagus lah ya.
1: Iya, kurang bagus buat hidup kamu. Ini yang selanjutnya adalah scroll pas pikiran kamu lagi capek.

0: nih capek sedikit langsung ke handphone gitu ya, bukannya istirahat tapi malah scroll HP seharian terus apa namanya doom scrolling gitu iya, kan.
1: Iya iya. Abisnya gimana ya nagih apalagi kalau udah buka reels lucu.
0: Iya iya. Ih, dan itu sekarang lagi ini tahu.
1: Apa?
0: Threads mungkin ketinggalan ya, ketinggalan ya, agak ketinggalan tapi emang koplak-koplak orangnya kalau di Threads.
1: Iya, itu yang terbaru banget. Adalah kemarin apa ya? Oh, ini selebgram.
0: Selebgram mana ya?
1: Yang suka dia? Ngomong makan lur. Itu dia ini beli HP lagi, beli mobil.
0: Oh iya.
1: Mobil listrik ternyata after sales-nya
0: ini yang dari Korea. Ya,
1: benar itu. Nah, terus komen-komennya orang-orang tuh lucu.
0: Koplak-koplak banget.
1: Tuhan aja dilawan apalagi cuman sales mobil katanya gitu.
0: Takut banget.
1: Iya, apa ya, emang kayak Asbun-nya tuh era,
0: iya, Asbun
1: era
0: banget.
1: Twitter
0: awal-awal ya. Iya, iya, iya.
1: Kalau Twitter sekarang udah nggak asik, banyak buzzer, banyak yang kasih link affiliate
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Misalnya nih, Denny menikah di usia 18 iya, tahun, apalah-apalah. Di bawahnya
0: ujung-ujungnya ada link. Tapi terus juga banyak tahu.
1: Masa sih?
0: Banyak yang kayak gitu.
1: Alhamdulillah di timeline Via nggak ada.
0: Sumpah ada kayak gitu. Misalkan apa sih nih? Ada apa misalkan,
1: misalnya ada orang ngomongin apa terus,
0: iya,
1: ngomongin
0: terus tiba-tiba ini loh yang dipakai ini tuh gitu.
1: Iya. Kalau ada akun yang kayak gitu langsung aku blok, Den.
0: Oh gitu.
1: Beneran, langsung aku blok. Tapi yang lebih menyebalkan tuh bukan orang yang nimbrung di threadsnya orang ya. Ada kemarin itu kasih caption, ya ampun ternyata beli barang ini berguna banget gitu. Kirain itu adalah foto atau apa ya, pas dibuka langsung masuk ke link.
0: Ya Allah.
1: Jadi menyebalkan.
0: Sebenarnya ngadepin orang-orang kayak gitu nggak harus diblok sih, kata-katain dulu baru diblok. Nah, itu.
1: Percuma dong nggak bisa kebaca.
0: Iya sih. Iya sih.
1: Nah teman Pro 2, kalau misalnya kamu juga misalnya lagi ini, aduh aku jadi agak pengakuan dosa ya.
0: Apa tuh?
1: Aku sering di rumah itu lagi TV nyala ya, lagi Netflix buka, terus handphone tapi scrollnya terus.
0: Oh iya bener. Iya sering banget kayak gitu sumpah.
1: Kadang sama makan.
0: Iya. Iya benar.
1: Jadi ada 3 kegiatan sekaligus ya.
0: Iya.
1: Nonton Netflix, handphonenya scroll sosmed sambil makan, multitasking. Nah ternyata kalau seperti itu teman Pro 2 bisa bikin fokus kamu tuh jadi berantakan.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Ini selanjutnya ini biasa menunda perasaan.
1: Wah,
0: menunda perasaan.
1: Menunda perasaan maksudnya enggak nembak-nembak ya,
0: bukan,
1: Den?
0: Bukan, enggak begitu. Enggak begitu menurut artikel ini teman Pro 2 ya. Jadi kayak misalkan kamu nanti aja dipikirinnya gitu. Bisa kok, enggak apa-apa. Terus emosi yang dipendam enggak pernah hilang, dia tuh bakal menumpuk. Nah, bisa jadi berubah. Jadi gelisah yang enggak jelas asalnya ya. Kalau misalkan lagi ngerasain itu ya langsung utarain aja, misalkan lagi ada masalah sama orang gitu. Langsung aja.
1: Denny, kenapa sih baju kamu kegedean terus? Misalnya masalahnya kayak gitu harus diomongin gak ya kalau sepele-sepele?
0: Kayak gitu mah enggak deh kayaknya.
1: Gak usah ya. Yang penting-penting aja. Jadi enggak boleh apa ya? Bukan menunda perasaan sih sebenarnya ya. Misalnya kamu mau ngelakuin apa, ya udah jangan ditunda-tunda.
0: Langsung. Iya, betul.
1: Seperti itu. Nah, ini yang paling sering kita juga lakukan
0: ya. Nah, ini
1: ya.
0: Yang tadi.
1: Apa tuh? Apa?
0: Multitasking
1: udah. Nah tapi ini yang suka gimana sih?
0: Oh iya bener.
1: Yang paling suka apa namanya, kita suka gak ngaku, Den.
0: Apa tuh?
1: Membandingkan diri.
0: Oh iya bener, sering
1: kayak gak, bukan gak ngaku sih, tapi kadang gak sadar.
0: Gak sadar bener.
1: Gak sadar, ya ampun temen aku sekarang mobilnya udah gitu.
0: Udah nikah.
1: Pangkatnya udah apa gitu ya.
0: Umur 30 tahun udah bisa bikin perusahaan sendiri.
1: Iya udah punya pabrik.
0: Iya ya, anaknya udah 3.
1: Udah SD.
0: Udah SD.
1: 30 tahun anaknya udah SD, Den. Iya. Itulah teman Pro 2. Ternyata diem-diem tuh banyak kebiasaan atau rutinitas yang ternyata bikin hidup kita tuh jadi tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kalau kamu punya kebiasaan yang tadi udah kita sebutin nih, kayaknya harus
0: mulai dikurangi ya
1: dari sekarang ya.

0: Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Prancis. Di negara Eropa, hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Menabung sambil berpeluang mendapatkan hadiah mobil? Kini bisa dengan tabungan Cermaiku dari BPR Triastra. Menabung dengan nyaman sekaligus berkesempatan meraih undian hadiah mobil untuk Anda dan keluarga. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang datang ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tunggu apa lagi? Yuk buka tabungan Ciremaiku di BPR Triastra hari ini. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeuje Wetan, dan kantor cabang Majalengka di Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

5 sore teman Pro 2, saatnya kita jelang kumandang azan maghrib untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026 untuk wilayah Ciayu Majakuning dan sekitarnya.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Denny dan juga teman perdua, ya aku mau nanya. Loh, kok enggak keluar suaranya ya?
1: Cek. Nah.
0: Salah naikin feeder. Baiklah, izinkan aku bertanya, Den. Kalau buat seorang Denny, idealnya menikah itu usia berapa, Den?
1: Usia bukan acuan sih sebenarnya.
0: Cuma angka ya kalau buat
1: usia
0: Denny.
1: Usia itu
0: ya?
1: Cuma angka, teman berdua ya. Yang penting nikah itu perlu kesiapan mental.
0: Mental.
1: Kesiapan finansial pastinya, ya. Kesiapan apa sih sandang pangan papan.
0: Itu ya. Sih. Oke, nah tapi ini ternyata data terbaru dari BKKBN ya, alias Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bilang kalau rata-rata usia menikah pertama penduduk Indonesia itu ternyata paling muda se-ASEAN.
1: Muda
0: banget ya. Jadi ini kita coba compare sama yang paling deket deh, Singapura ya. Singapura itu rata-rata menikah pertama. Wah, ada bahasa pertama ya, Den ya.
1: Menikah pertama.
0: Menikah maksudnya.
1: Menikahnya.
0: Ya. Menikah kalau di Singapura itu 29 tahun.
1: 29 ya.
0: 29 setengah menuju 30 berarti ya. Itu. Malaysia juga gitu, Den.
1: Ya.
0: 29,4 rata-rata usia menikah mereka. Sementara kalau di Indonesia ternyata adalah
1: 21 tahun, buset. Baru lulus kuliah. Belum.
0: Bahkan semester akhir lagi skripsian ya.
1: Lagi pusing-pusingnya nikah tambah pusing.
0: Tambah pusing ya, dipikir menikah menyelesaikan masalah.
1: Nah, itu.
0: Tentu tidak bertambah masalahmu anak muda
1: bener.
0: Ya. Nah, ternyata Indonesia tuh sama, Den, kayak Kamboja, Den.
1: Iya,
0: di sana 21 tahun itu usia rata-rata
1: menikah di sana ya.
0: Iya.
1: Dan tadi benar kata Deni, ini usia tuh bukan satu-satunya ukuran.
0: Okay.
1: Teman Pro 2 ini BKKBN juga bilang kalau misalkan tadi usia itu bukan satu ukuran ya untuk seorang udah bisa dibilang ideal menikah.
0: Ya.
1: Nah, ini ada beberapa kesiapan gitu yang harus dilakuin buat memulai sebuah pernikahan, teman Pro 2. Ini siap secara fisik dan kesehatan, siap secara mental dan emosional. Siap membangun komunikasi dengan pasangan, siap merencanakan kehamilan, siap mengelola kehidupan rumah tangga bersama. Nah, itu.
0: Dari semua yang udah disebutin Denny ini, teman berdua kayaknya yang sering diabaikan itu kalau menurut pengamatan pribadi Via adalah fisik dan kesehatan.
1: Fisik dan kesehatan.
0: Gitu. Tahu enggak sih kalau ternyata ada orang punya penyakit bawaan atau terus mungkin ada golongan darah apa ketemu apa itu katanya kalau punya keturunan tuh
1: pernah dengar
0: gitu. Jadi sebaiknya ya tapi emang agak mahal sih emang. Check up dulu deh, Den. Juru-juruan jadi mau nikah.
1: Tapi bener ya,
0: iya
1: ada, maksudnya kalau misalkan golongan darah
0: tapi
1: apa
0: lupa coba cari tapi ada dulu ada infonya.
1: Yeah,
0: gitu. Yeah. Jadi katanya enggak boleh apa ketemu apa gitu.
1: Oh.
0: Nanti anaknya sakitnya apa gitu.
1: Okay.
0: Terus kadang kan kita kalau misalnya lagi pacaran kayaknya obrolan kita enggak ada kamu punya sakit apa.
1: Iya kan makanya. Ya kan jangan sampai pacaran deh. Yeah, kita kan buat yang seumuran Denny lah kalau misalnya lagi nyari gitu kan enggak mungkin pertama kenal golongan darahnya apa. Enggak mungkin.
0: Iya. Nanya CEO juga.
1: Nah,
0: enggak ya.
1: Apalagi nanya CEO.
0: Weton
1: dan lain-lain gak mungkin.
0: Nah gitu, Den. Jadi kadang kita itu lupa ngobrolin, oh di keluarga aku tuh ada bawaan penyakit ini gitu. Dan rata-rata keturunannya ini tuh punya ini. Biasanya gak ada obrolan begitu. Paling biasanya sekarang itu udah bagus sih ngomonginnya soal uang.
1: Iya ya. Perencanaan keuangan.
0: Kalau dulu juga bahkan gak ada ya.
1: Gak ada ya.
0: Kalau sekarang udah lebih mending. Iya seperti itu. Terus juga Iya bener. Jadi kalau misalnya dulu kita maksudnya kalau mau nikah itu kan biasanya ada form yang harus di checklist ya. Itu kita udah vaksin belum?
1: Oh iya ada vaksinnya?
0: Iya, tetanus apalah.
1: Oh iya ada.
0: Iya
1: ada. Kalau vaksin covid termasuk gak? Aku udah dua kali.
0: Udah ada sertifikatnya kalau itu aman ya. Tapi kalau buat cewek-cewek dan terutama sebenarnya cowok-cowok juga
1: apa?
0: Sih, itu harus ini HPV.
1: Oh iya.
0: Kalau sekarang kan enak nih, anak-anak dari usia SD udah dikasih pemerintah gratis. Tapi yang kayaknya mungkin yang udah keburu gede nih, enggak ada program itu di sekolahnya. Agak mahal sih, Den. Sekali suntik itu di tahun 2017 aja ya. 2 juta.
1: Serius?
0: Iya, dan HPV itu harus 3

0: kali selama 6 bulan deh.
1: 2 juta?
0: Iya.
1: 6 juta?
0: Iya.
1: Serius?
0: Iya, makanya ambil paketan deh ntar, Den.
1: Taruh, itu berarti persyaratan buat ke KUA?
0: Enggak sih kalau KUA. Tapi sebaiknya kita mencegah ya.
1: Oh.
0: Seperti itu. Sebaiknya sebelum menikah. Misalnya kayaknya tahun depan nih. Dari sekarang udah suntik-suntik HPV.
1: Oh. Gitu. Nyusul bisa kan berarti ya?
0: Kalau setelah menikah.
1: Iya.
0: Boleh sih, tapi gak boleh hamil.
1: Kok gimana?
0: Beneran. Kalau lagi vaksin si HPV itu sebaiknya ditunda.
1: Oh.
0: Sampai vaksinnya yang ketiga
1: baru boleh.
0: Gitu. Karena HPV itu terutama buat cewek ya, dan penting karena kan itu buat mencegah kanker serviks ya.
1: Oh,
0: dimana perempuan nanti akan melahirkan.
1: Oh,
0: segala macam. Seperti itu.
1: Loh,
0: iya, jadi ambil paketan, Den.
1: Iya, ntar paketan yang murah.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

0: Betul. Dan masih
1: ya.
0: Banyak informasi-informasi menarik teman Pro 2 ya. Salah satunya ini datang dari negeri tirai bambu teman Pro 2, dari China atau
1: China,
0: Tiongkok ya.
1: Tiongkok, benar. Kalau biasanya kita dikit-dikit ada orang yang apa ya, kayak pedenya pede abis.
0: Asli.
1: Ya.
0: Kayak dia tuh tokoh utama di dunia ini gitu.
1: Nah, kita kan pasti dikit-dikit adalah wah, NPD.
0: Betul. New pusat dunia.
1: Bener juga ya. Tapi emang sekarang tuh orang apa namanya, gampang mendiagnosa dalam tanda kutip ya. Wah, NPD nih orang apalah segala macam. Nah, karena narsistik ini teman Pro 2 lagi rame NPD. Kalau di Cina sana lagi ada rame kursus atau layanan bener ya, mengenai cara ngadepin pasangan yang punya perilaku narsistik.
0: Gokil, sampai ada jasanya ya gitu buat ngelatih kita ngadepin orang-orang yang punya NPD gitu.
1: NPD.
0: Ini sejumlah pelatih ini ngaku ya, ahli di bidang ini menawarkan layanan dan panduan untuk orang-orang yang punya pasangan. Ya, ini lebih ke pasangannya yang dianggap berperilaku narsistik.
1: Benar. Jadi ada coachnya ya.
0: Ada
1: sekarang
0: coachnya.
1: Udah nggak musim lagi coach tenis, padel,
0: nggak ada.
1: Ya. Berarti ini sebenarnya peluang buat kita, Den.
0: Bisa nih kita ngaku-ngakuannya.
1: Ambil sertifikasi.
0: Iya, kita kan di kantor ini juga nggak ada kita orang-orang baik.
1: Orang-orang baik. Benar, kita adalah coach orang-orang baik.
0: Betul.
1: Nah, tapi ternyata ya kalau misalnya kita bahas si coachnya ini, ada salah satu coachnya yang namanya adalah Yanan, katanya dia ngeklaim dia itu salah satu pelopor yang bagiin pengetahuan tentang NPD yang memiliki hubungan toksik seperti itu.
0: Ini biayanya ya sampai 1,8 juta teman Pro 2 ya, ini yang
1: rupiah.
0: Iya, 1,8 juta rupiah. Ini terus ada dari produknya juga banyak rata dari si Bapak Yanan ini ya. Ada buku panduan melawan narsisis. Harganya 19,9 yuan atau sekitar 56.000. Dan ada biaya 699 yuan atau sekitar 1,8 juta teman Pro 2 kursus ya.
1: Kursusnya. Berarti kursusnya ngapain ya, Den?
0: Kursusnya,
1: isinya ya.
0: Kira-kira kalau orang narsis tuh ciri-cirinya kayak gini. Nah, kamu ngadepinnya harus kayak gini. Misalkan
1: bukan kayak sebenarnya banyak di internet ya.
0: Harusnya sih.
1: Tapi sebenarnya ini agak-agak ambigu ya. Sebenarnya yang dihadapin itu memang sudah terdiagnosa NPD kah?
0: Ya.
1: Atau itu ya cuman menurut kita-kita doang aja di NPD ya. Nah, tapi ini ada responnya dari warganet juga. Katanya nih ada seorang perempuan ya, dia ini kelahiran tahun 70-an, katanya bilang dia enggak ragu keluarin duit 15,8 juta rupiah buat ikut kursusnya si Pak Yanan tadi.
0: Pak Yanan pinter nih nyari pasar nih.
1: Benar.
0: Dia gara-gara ngalamin depresi akibat perselingkuhan dan kekerasan yang dilakuin sama pasangannya bertahun-tahun. Terus dia pengen gitu kursus biar hidupnya lebih baik gitulah ya.
1: Iya. Jadi mungkin kalau misalnya orangnya relate bakal gampang tergiur ya, Den.
0: Benar.
1: Kalau kita kayaknya buka internet aja dulu enggak sih?
0: Iya. Ini
1: tapi
0: kayak,
1: apa? Kalau aku sih, tapi ini justru menarik. Berarti kita itu boleh loh atau bisa potensial buka coaching-coaching apapun di dunia ini ya.
0: Asal pinter ngomong.
1: Iya, jualan.
0: Iya,
1: jualan ngomong ya. Kalau Deni apa kira-kira bakal jadi coach apa, Den?
0: Aku sih bakalan jadi coach Hotahai.
1: Bollywood dong.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: jam terakhir yes, ini.
1: Betul.
0: Karena bentar lagi
1: kita bakal join ke Pro 2 Jakarta sama Pro 2 ya.
0: Ya, nanti bakal ada Tone Waves nemenin kamu, ada Edit nah, juga. Kalau kamu nimbrung bisa di YouTube-nya RRI Jakarta ya.
1: Yes.
0: Terus nanti lanjut lagi bakal ada Angga sampai jam 11 malam. Akhirnya Vianya harus pamit.
1: Dene juga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: 2090.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini lumayan
1: lumayan. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
0: Pertama kali
1: nongkrong ketemu di mana tuh?
0: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
1: Oke. Okay.
0: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
1: Oke. Okay.
0: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
1: Oh, udah
0: kenal lamanya sama Ajis.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu badannya. Dia ragu banget. Oh, nyanyi? Kan bisa, nyanyi bisa gitu. Sampai akhirnya terbuktilah bisa.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay, tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
1: Oke. Okay.
0: Gian jadi drum ya. Kosong kan?
1: Rai okay, bassnya okay.
0: Kosong.
1: Oh, oke, gitu. Oke. Okay. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
0: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain seru musik.
1: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
0: Ya, betul.
1: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
0: Kedua
1: ya. Yeah. Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
0: Tahun lalu
1: baru ngerilis single.
0: Single yang tahun lalu.
1: Single.
0: Sekarang bawa single lagi nih.
1: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih. Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
1: Banyak ya.
0: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
1: Yes.
0: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
1: Yes.
0: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin
1: udah bisa. Lumayan produktif ya.
0: Oh iya, alhamdulillah. Jadi,
1: tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
0: yes,
1: bikin-bikin
0: betul
1: lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
1: Oh, sebenernya. I see.
3: Ya, okay. Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
1: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Oh,
0: Ajis langsung QC dia.
1: Oh,
0: dia
1: bagian
3: abang-abangannya.
2: Aduh,
3: dia lagi aja.
0: Bang ini Bang, udah bang, jadi Bang.
1: Bang ini Bang. Guru.
3: Hentikan guru.
1: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
0: bener, gitu.
1: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
0: Itu langsung masuk drive.
1: Oh, asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
0: Ini single kedua sih.
1: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
0: Yeah.
1: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
0: Parfum.
1: Yes. Nah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
0: Iya,
1: jadi seseorang
0: bener,
1: kan.
0: Bener,
1: salah
0: mendetail
1: satu,
0: ya.
1: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda bener, aja.
0: Rasanya.
1: Iya,
0: bener.
1: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
0: Langsung yang nulis ini.
1: Wih, siapa yang nulis?
0: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
0: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
1: Oke.
4: Okay. Ya, jadi pengen buat nih
0: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
1: Ah, gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama mantan.
0: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya kesitu.
0: Keras.
4: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kacau sih pasti itu.
1: Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
1: Oh, gak sengaja ya. Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
0: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak. Kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single.

0: bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Way.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Waves itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Mm. Oh, gelombang waves. Oh. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, Tone Waves. Tone random itu ya?
2: Eh, maksud random itu.
0: Maksud random itu ya?
2: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya, kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener, bener, kebayang. Nah, wow.
2: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Waduh, oke. Tapi, berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
1: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau kita
2: wadahnya ada.
1: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
1: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
1: Kalau sekarang sih itu lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
1: Betul. Gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Bener. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh bener-bener semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir.
0: Bener. Emang agak PR sih ya. Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
2: gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
3: Gamon move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
2: Harapannya itu.
0: Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Tiba-tiba nanti bilang.
0: Ya, oh, oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan, itu kacau, apa yang bisa gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
2: Harus ke Jis.
0: Ah, gimana tuh bang?
1: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
1: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
1: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
1: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
1: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Alah. Kemana nih kita?
2: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
1: Iya,
2: tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar. Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang yang miss-nya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Apa misalkan enggak ada promonya atau apa? Hmm. Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Hmm. Yuk, kita jalan deh gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar, biar tahu,
0: biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Habis ketemu mantan apa nih?
3: Jadi sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja
2: sebenarnya. Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Ya, yeah, gak ada part 2 nya ya.
1: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
0: iya
1: gak?
0: Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Ya, ya dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
1: okay. Yang nikah kalian satu teman.
2: Terus aja dikoreknya
0: terus.
2: Digas
0: sekarang teman. Terus rating.
1: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener.
1: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
1: Nah.
3: Bukan, sama-sama tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul, sama-sama ya. Tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
1: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu. Apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
1: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga
1: ada. Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Oh, mereka
2: PD-nya yang mana?
1: PD yang mana? Dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gue tahu nih harus gue apain lagunya nah gitu.
0: Oke. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
1: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
1: Wah banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2.472.
0: Waduh, banyak tuh.
1: 2.472.
2: Nah, 72-nya adalah.
3: 2.400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya benar.
3: Kata doang.
0: Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah milih 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu jadi ada budaya itu. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa ya. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia.
1: Oh. Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
2: mental
0: itu, mental ya dia.
1: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
1: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full, kirim das. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
1: Musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
1: full.
2: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

memberikan bantuan kepada kita, memberikan kemudahan.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wayne.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi, tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih, kayaknya nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: okay. Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nih? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya? Dia pura-pura nggak tahu.
2: Tapi aja. Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya kayak,
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh hasilnya lagi,
3: dibuat dua kali,
1: udah seneng,
0: oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, benar.
1: Kalau Gian nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum,
0: iya benar, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Asik.
0: Tahu. Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik.
1: Kok tahu, Mas?
0: Iya, ini enak tahu gitu kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kali.
0: Ternyata jualan. Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bagian
4: pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Ada ya, pasti kepo nyariin. Oh bukan, misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya. Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya.
1: Makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkapnya itu. Jadi ada momen ini nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang tadi lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang
2: itu. Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
0: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi mobil dia bikin
0: beneran
1: pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Kan, dia ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: Itu dulu dari. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia, "Wih, iya bagus kata dia."
2: Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu?
0: Ya. Oh iya iya ya, oke.
1: Okay. Mau percaya lah Gian.
0: Percaya.
1: Nice
0: nih. Jago ya ini
2: benar. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Benar. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya. Nyesel
0: kan nanti. Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: jadi
3: terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak pagi itu gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video clip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya. Nice,
0: mantap.
1: Makanya deh langsung jadi
0: kita. Nah, itu dia. Sumpah. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Benar-benar bisa, tergantung perspektifnya,
1: perspektifnya.
0: Kan. Benar-benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, ingat hal-hal yang positif yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Udah. Rekam dulu, rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Pres? Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Betul. Request
0: yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
3: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu.
1: Atau
0: beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Aku peach.
0: Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena enggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asik. Lanjutnya siapa? Shori.
1: Oke, asik. Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya, Bang. Kasih besar.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke. Rai.
3: Biru.
0: Biru.
3: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan saya
0: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga nggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi yang menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Bener, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
1: Ini dia.
0: Pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari ini, banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa ini?
2: Reason-nya bagus banget.
4: Iya, jelas tuh apa ya? Jadi
2: melambangkan
4: melambangkan kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, bukan buat laki-laki.
0: Iya. Yeah. Cewek.
4: Jadi
2: pinky chong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya.
0: Girly,
4: girly.
0: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: emang pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Makanya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Naik gila ya, naik gila.
4: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik
2: gila. Beneran
0: gila. Bukan naik gila yang kita tahu.
2: Bukan ya?
4: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
4: Nama siapa?
3: Nah itu.
2: Jadi kenapa?
0: Jadi
2: kenapa?
0: Jadi spesifik.
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih.
2: Bisa apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil ya.
0: Kecil. Bener. Oke, yang terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
4: Belum
0: fans ada. Belum ada ya.
4: Tone Waste Money ya.
2: Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
4: terdekat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
3: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih yang dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi apa parfum tuh? Ini. Kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Wih, seru.
1: Kita cuma bikin 50
3: ya,
1: pilih.
3: Iya,
0: berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Ya, apa di lagu.
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, ya, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan Terong Balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga Dodoran.
3: Bukan juga
0: Dodoran. Pokoknya sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewaves_ TONEWAVS_
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa
1: dilakukan. Challenge-nya bisa diikutin.
0: Jadi bisa sekarang, dicek di situ
1: ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
1: TNC-nya
0: ya. Biar dapat parfum.
1: Parfum.
0: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong. Sabar deh. Oh, kita beda lagu. Lagu beda lagu.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
1: Yes.
0: Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
3: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

Anda, apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

2020 sampai dengan jam 12 malam nomor 2 Angga Ampuh yang bertugas. Jadi mari kita mulai.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

megang handphone hari ini karena hektik sekali ya. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan. Penetapan status ini dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan yang dibuat pada tahun 2020. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo membenarkan adanya perkara dugaan penipuan atau penggelapan yang menyebabkan Ruben Onsu. Jadi awalnya ya teman Pro 2, ini ada laporan polisi yang masuk ke Polres Jakarta Selatan dibuat 22 Agustus 2025 tahun kemarin. Dalam laporan ini pihak pelapor berinisial P sedangkan korban disebut berinisial DN. Saat laporan dibuat, Ruben Onsu masih berstatus sebagai terlapor. Dugaan penipuan ini berkaitan dengan tawaran investasi yang diberikan Ruben Onsu kepada korban. Jadi kalau

akhirnya kondisi ini membuat korban memilih untuk melaporkan perkara ini ke Polres Metro Jakarta Selatan ya. Investasi-investasi ini memang berbahaya sih teman-teman. Kalau kamu belum benar-benar siap untuk hilang ya duitnya maksudnya.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

sarjana, magister dan juga doktor. Ya, pendaftaran beasiswa unggulan ini dibuka 20 sampai 24 Agustus, 4 hari aja. Dan kamu bisa cek di laman beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id/app/login teman Produa ya. Dan beasiswa ini juga diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental atau sensorik baik tunggal, ganda maupun tuli. Nah, beasiswa unggulan itu apa sih sebenarnya? Ini program pemerintah Indonesia yang memberikan biaya pendidikan kepada putra-putri terbaik bangsa yang diterima di perguruan tinggi dalam negeri untuk jenjang diploma, sarjana, magister dan juga doktor. Teman-teman, silakan dicoba, silakan dicari infonya lebih dalam. Keep digging.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

legenda timnas Indonesia dan Persija Jakarta Bambang Pamungkas kembali ke Selangor FC. Namun yang sekarang bukan sebagai pemain, tapi jadi model dalam peluncuran jersey terbaru klub bersama Adidas untuk musim 2026-2027 atau musim terbaru ya. Dan kehadiran Bambang Pamungkas atau BP bikin pecinta sepak bola Malaysia bernostalgia. Soalnya sosok yang pernah menjadi bagian penting dari sejarah Selangor FC ini kembali hadir dalam agenda resmi klub. Selangor FC menampilkan BP sebagai tamu spesial dalam peluncuran jersey terbaru The Red Giants, julukan Selangor FC. Jersey ini akan digunakan klub untuk mengarungi Liga Super Malaysia musim 2026-2027.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Kementerian Kesehatan membuka lowongan tenaga pendukung atau officer ya, dan tenaga ahli atau expert untuk program SIHREN. Lowongan ini dibuka untuk berbagai posisi pada kedua bidang ini dengan berbagai kualifikasi persyaratan. Lewat akun Instagram @kemenker_RI, Kementerian Kesehatan memberikan informasi soal pembukaan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki minat, ketertarikan, dan bidang di administrasi dan juga kesehatan. Lokernya ada Administration Officer dan juga Data Analysis Officer, terus Finance Officer, Procurement Officer, Planning and Budgeting Officer, Environmental and Social Expert. Dan jadwalnya ini pendaftaran dibuka per 19 Agustus kemarin, ditutup 21 Agustus atau besok ya. Dan informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek di /s.kemkes.go.id/selection/sihrenisdb, ribet ya, di s.kemkes.go.id aja teman Pro2 ya, biar gampang. Dan jaga malamnya masih barengan Angga Ampuh sampai dengan jam 12.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

Punya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini, tapi sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music dan Gra Pro 2 di Just Music. Jadi antang-antang di sini, yang enggak punya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Lutfi Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Para pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program A2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program A2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur, di mana Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli lirabbika, maka salatlah kepada Rabbmu, maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya. Kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur, walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkurban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer di mana Allah menyatakan la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban, dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan inspirasi

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Barengan sama Via sampai nanti jam 10 pagi ya. Bakal ada update informasi dan juga playlist lagu yang nemenin kamu aktivitas pagi hari ini.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: dia disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita main Instagram beberapa waktu ini tuh rame ada template informasi tentang kebakaran di Kalimantan gitu ya. Mungkin ini sebenarnya bukan peristiwa pertama kali ya terjadi kebakaran di Kalimantan gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya Kalimantan ini sering kebakaran hutan parah gitu ya. Seperti yang kita tahu nih, bencana kebakaran hutan dan lahan atau yang biasa dikenal sama istilah karhutla itu lagi menghantam wilayah Kalimantan Selatan ya. Jadi udah banyak banget video beredar di media sosial nunjukin asap pekat yang udah menyelimuti langitnya Borneo, teman Pro 2. Kemudian kalau kita buka Google Maps ya, kalau kita klik kita search Kalimantan, itu langsung ada status kebakaran seperti itu dengan titik terpadatnya ada di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi diperkirakan wilayah seluas 572 km persegi terbakar ya. Ini adalah menurut update dari pantauan satelit Google. Nah, sementara itu Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB bilang kalau pihaknya masih terus menangani bencana ini, teman Pro 2. Nah, kalau lihat dari rekam sejarah ya, balik lagi tadi ke informasi yang pertama Via sempat mention gitu, karhutla parah di Indonesia ini udah beberapa kali terjadi, terutama di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Kalau kita quote dari Forum Geoscientist Muda Indonesia, tercatat kebakaran hutan pertama terbesar itu terjadi di Kalimantan Timur dulu di tahun 1982, teman Pro 2. Waktu itu ada fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan parah antara Juni tahun 82 sampai Mei 83. Jadi selain berkepanjangan si kemaraunya, ada aktivitas ladang berpindah dengan cara membakar lahan baru sebagai wilayah perkebunan tanaman semusim ya. Contohnya kayak padi, ubi, jagung. Nah, itu dinilai sebagai faktor pemicu karhutla. Terus juga ada aktivitas pembalakan liar yang meninggalkan akumulasi limbah yang banyak ditumbuhi lapisan vegetasi padat dan juga mudah terbakar ya. Kemudian ada beberapa kali terjadi insiden karhutla besar lainnya dengan penyebabnya serupa, itu adalah di tahun 97 sampai dengan 98 seperti itu. Terus berlanjut lagi di tahun 2006, ada lagi 2015 ya. Kemudian 2019 juga tercatat peristiwa yang sama. Nah, insiden-insiden ini bukan cuma nyebabin kerugian ekonomi doang, tapi juga yang pasti ya, merusak lingkungan. Terus ada dampaknya ke pemanasan global, dan bahkan beberapa ada yang sampai ini menimbulkan korban jiwa. Nah, kemudian ada studi yang disusun atas nama Anissa Musrifatun Nur Aini dan juga Ataya Putri Tatia Ananta. Mereka ini dari Fakultas Kehutanan UGM ya, di tahun 2025. Terus juga studinya ini diunggah di portal literasi sejarah bencana BNPB. Nah, ini diungkapkanlah bahwa karhutla adalah bencana ekologis yang berulang di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Bahkan ya, dampaknya tuh meluas ke negara tetangga. Contohnya asapnya tuh sampai ke Malaysia, ke Singapura, dan juga ke Brunei Darussalam, teman Pro 2. Jadi ini benar-benar udah butuh penanganan yang serius gitu ya, apalagi sekarang lagi kemarau berkepanjangan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau ada kabut asap ya, itu mulai pelan-pelan tuh melumpuhkan penerbangan di Kalimantan, teman Pro 2. Nah, ini nanti bakal seperti apa? Vi juga penasaran ya, mengatasinya seperti apa, karena ini sudah terjadi tahunan seperti itu. Yang bisa kita lakukan sekarang mungkin selain kirim doa ya, mungkin kita bisa kasih bantuan sesuai dengan kemampuan kita ya, karena udah banyak yang open donasi, tapi pastiin itu linknya bener gitu ya, maksudnya nantinya bakal bisa tersalurkan, bukan jadi kayak semacam scam penipuan seperti itu, teman Pro 2 ya. Baiklah, kita tinggalin dulu Kalimantannya, nanti kita bakal update informasi lainnya lagi. Pastiin kamu tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Pada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

dan Geofisika atau BMKG mencatat jumlah gempa susulan di NTT ya, itu di hari Kamis kemarin 20 Agustus 2026 adalah sebanyak 862 kali. Dan jumlah ini jadi yang terbanyak terjadi dalam sehari setelah gempa utama yaitu magnitudo 7,7 mengguncang Flores di hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya. Jadi kepala stasiun geofisika Kupang bilang kalau total gempa susulan udah mencapai 4.256 kali sampai Kamis dini hari tadi. Dan dari jumlah tersebut ada 31 kali gempa susulan dengan magnitudo di atas 5. Jadi gempa susulan masih ada sampai beberapa hari setelah gempa tanggal 15 itu ya teman Pro 2. Dan sebelumnya BMKG ini mencatat gempa susulan terjadi tiap harinya dengan rincian di tanggal 15-nya itu terjadi 704 kali, kemudian besoknya di 16 Agustus terjadi 746 kali. Kemudian di hari Senin persis pas di hari kita merayakan kemerdekaan ya 17 Agustus itu terjadi sebanyak 668 kali gempa susulan. Kemudian di hari Selasa itu 649, hari Rabu 627 kali gempa susulan. Makanya di hari Kamis ini kemarin jadi yang terbanyak gitu ya. Jadi banyak sekali terjadi gempa susulan masih di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur, Taman Pro 2. Nah kemudian dari grafik sendiri itu belum ada pola penurunan, sehingga gempa susulan diperkirakan masih akan berlangsung sekitar 3-4 minggu ke depan. Kemudian sebelumnya pengungsi di berbagai tempat di Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur berhamburan ya. Waktu terjadi gempa susulan berkekuatan 5,7 magnitudo di hari Kamis kemarin. Terus juga ada gempa besar yang dirasakan berkali-kali menyebabkan kondisi jembatan penghubung antara Dampak dan Rio itu jadi rusak parah. Jadi jalur menuju Trans Flores terancam putus nih teman Pro 2, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu ada rencana untuk ngabisin cuti kamu ke daerah Flores gitu ya, karena kan kita tahu di sana bagus banget alamnya gitu teman Pro 2, mungkin harus dicek-cek lagi gitu ya, kamu berangkatnya kapan dan kira-kira ada informasi tambahan apa nih dari BMKG. Jadi jangan sampai ketika kamu datang ke sana malah menuju ke bencana alam lanjutan seperti itu. Sambil nanti kita juga akan bantu update terus ya mengenai gempa yang ada di Nusa Tenggara Timur teman Pro 2, karena ini jadi perhatian kita bersama ya. Dan kabarnya juga para pengungsi udah mulai kangen rumah. Ya iyalah pasti ya, udah berhari-hari ninggalin rumah jadi pengungsi pasti ada rasa gak nyaman seperti itu ya. Baiklah, sudah jam 7 pagi, nanti sekitar jam 8:30 kita bakal gabungan sama BMKG Kertajati untuk tahu informasi perakiraan cuaca wilayah Jayu Majakuning hari ini seperti apa.